termasuk atlet, pelatih, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Kareba Kaupuna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Hermana Mulawarman, menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan efektivitas pembinaan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan arahan perdana kepada jajaran pegawai Kanwil Jenpas Sulawesi Tengah pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dalam arahannya, Herman menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, tantangan pemasyarakatan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kerjasama yang solid, integritas yang kuat, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi masyarakat harus terus diperkuat melalui pelayanannya transparansi, responsif, dan bebas dari berbagai praktik penyimpangan. Sampai sebusarara, Fesya Mokareba Saliatinti, Ubalu, Yaku Arnufiantin, Kopefekan Panjilu di Kareba Saliatinti, Sasio.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Ayo, mau kemana?
3: Kok tiba-tiba?
2: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
3: Kok Bapak ada di sini sih?
2: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
3: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
2: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
4: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya di TOC.
0: Sarapan Umempoi.

0: setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umbeng Poi.
2: Sarapan Umbeng Poi.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
3: Suara Budayata Pasang Gading.
4: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu Serbudaya Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 23 menit. Kita sudah berada di program acara Sarapan Uwempoi, di mana di pagi hari ini kita akan membahas tentang topik nobar Piala Dunia menjadi peluang UMKM, ya sahabat budaya. Karena memang nobar Piala Dunia ini menjadi penggerak sektor UMKM di tengah bayang-bayang ekonomi seperti saat ini tentunya. Dan memang sahabat budaya, ajang nonton bareng Piala Dunia ini diyakini mampu membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi lokal di Indonesia, khususnya untuk para sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah. Meski begitu sahabat budaya, dampaknya dinilai bersifat temporal dan tidak signifikan secara agregat di level nasional. Karena memang penyelenggaraan nobar ini merupakan potensi besar yang tidak boleh diabaikan juga tentunya. Secara psikologi sahabat budaya, masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada tekanan ekonomi yang cukup berat. Ancaman inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membayangi daya beli warga. Dan di tengah situasi tersebut, ajang Piala Dunia hadir sebagai penawar, karena memang ajang Piala Dunia sedikit banyak akan memberikan hiburan bagi masyarakat dan menumbuhkan semangat kebersamaan di antara warga yang menjalankan nonton bareng. Itu ungkap seorang peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Dede Abdul Hasyir, yang memang menilai bahwa aktivitas nobar ini berpotensi menjadi ruang pertemuan ekonomi yang penting sahabat budaya. Namun kita juga memiliki tantangan konservatif dalam ekonomi kelas atas, dan upaya menggerakkan sektor real saat ini menghadapi tantangan nyata berupa fenomena konservatisme ekonomi. Sejak akhir 2025, sahabat budaya, kelompok masyarakat kelas menengah ke atas cenderung menahan diri dalam berbelanja dan mengalihkan konsumsi mereka ke sektor investasi seperti pemburuan emas dan juga mata uang dolar Amerika Serikat. Dan kondisi tersebut berpengaruh ya dalam situasi makro, karena transaksi antar kelas sosial yang berbeda menjadi sulit terjadi. Dan akibatnya sahabat budaya, perputaran uang di masyarakat bawah juga menjadi lebih lambat tentunya. Dan sahabat budaya, kami juga membuka layanan telepon nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan ditemani oleh rekan Juju Jumba, karena saya sampai dengan pukul 9 ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Jadi untuk kami yang mau bergabung bersama kami di Sarapan UMKM dengan tema hari ini adalah nobar Piala Dunia jadi peluang UMKM, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu Surabaya Pasanggani.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 41 menit yang itu artinya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini Sahabat Budaya. Dan terima kasih untuk Komi yang selalu bersama kami di Perempat RRI Palu. Nanti setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Jojo Jumba sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Karebom Pamulana. Sampai subuh saudaraku, tradisi Mora'a adalah pesta rakyat dan upacara syukur atas panen padi yang melimpah dari suku Lalaeo di Kabupaten Tojo Una-Una. Ritual sakral dari bentuk gotong royong ini biasanya diadakan setelah masa panen berakhir sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi yang dilestarikan turun-temurun syarat akan nilai kebersamaan ditandai dengan berbagai kegiatan. Ada ungkapan syukur, kemudian ada pesta rakyat yang menampilkan kesenian kuliner tradisional dan tarian khas daerah. Pererat silaturahmi menjadi momen berkumpulnya seluruh warga desa. Tradisi ini diusulkan sebagai sebuah warisan budaya tak benda dan kerap menjadi daya tarik budaya yang diselenggarakan dalam bentuk festival daerah. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku, pesepak bola Portugal Cristiano Ronaldo beraksi saat menghadapi tim Republik Demokratik Kongo dalam laga Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston di Houston, Amerika Serikat, Kamis pagi. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. Visiamo Randua Kareba di Kareba Salea, Tinti Sasio. Popeya baik kami panjili Kareba Salea, Tinti Sabusangu. Ya aku Mahmudin Sepanjumbah.

0: kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenerin dan Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteose.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Zoko Sararaku pura-pura. Terima kasih sampai tituhi komiu danan talingai siaran kamere programa Ampa Erari Palu. Ya aku Jojo Jumba, singgah nigani ante roa beloku Ombu.
1: Iya.
0: Pagi Ombu.
1: Pagi.
0: Apa kabar? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini sarapan bempoi ada lagi topik yang torang mohon. Ini berkaitan dengan anu apa namanya? Pildun.
1: Piladunya. Oke.
0: Okay. Ya, ini berkaitan dengan kan ada juga kemarin itu semacam arahan dari Mendagri untuk menggerakkan UMKM khususnya ketika pelaksanaan nobar nonton bareng.
1: Nonton bareng.
0: Jadi ini satu hal yang positif ya, artinya sambil menonton orang teh lupa bakunya-kunya.
1: Iya.
0: Atau bak minum.
1: Betul.
0: Apakah itu kopi atau makanan. Minuman-minuman lainnya ya, makanan ya. Untuk menggerakkan sektor UMKM, jadi dilibatkan mereka di lokus-lokus apa namanya nobar. Katakan kalau di Kota Palu itu ada beberapa
1: titik
0: spot ya, ada titik yang memang sudah dan TVRI selaku apa namanya
1: pemegang
0: hak siar untuk World Cup perhelatan dunia ini sepak bola itu namanya apa ya apa istilahnya sudah menentukan sudah menyampaikan aturan apa namanya aturan yang harus dipenuhi. Entitas apa saja yang ingin melakukan kegiatan nobar ini. Jadi ada ADP aturan, mungkin mendaftar dulu di apa namanya?
1: TVRI sana.
0: Iya, karena kan juga sekarang ada ADP promo itu di TV.
1: Iya.
0: Di TV. Jadi caranya itu dengan mengakses satu laman tertentu misalnya, atau mungkin untuk lebih jelasnya silakan ke kantor LPP TVRI Sulteng untuk lebih jelasnya kalau ingin ya apa namanya
1: nonton bareng
0: apa namanya mau dapat detail informasi berkaitan dengan tata aturan untuk melaksanakan kegiatan nonton bareng karena ada orang yang pegang DP lisensi kok.
1: Iya betul.
0: Jadi jangan sambarang. Nggak apa bikin anu tiada izin berarti akan ada konsekuensinya itu.
1: Betul.
0: Jadi itu yang penting. Kafe-kafe misalnya, mereka sudah mungkin lakukan itu. Jadi untuk bagaimana daya tarik kafenya itu bagus, ada layar lebar di sana.
1: Iya.
0: Iya. Ada apa namanya pertimbangan kenapa mereka tidak melakukan di lapangan terbuka misalnya, faktor kondisi misalnya. Jangan-jangan nanti faktor cuaca ini kan juga
1: tidak memungkinkan juga.
0: Betul. Jadi musim apa dan segala sesuatu dipikirkan.
1: Iya.
0: Dipikirkan agar kita tidak apa istilahnya itu terkendala dengan itu. Ini kok salah ini instrumen. Jadi begitu kira-kira. Mungkin juga Komio sampai Susararaku ingin mengomentari topik kami pagi hari ini. Ini berkaitan dengan topik nobar. Nobar. Iya. Topiknya tentang nobar. Pildun jadi peluang UMKM. Kalau ada yang seperti itu katakanlah di kampung-kampung terus ada di sana apa UMKM yang
1: kecil-kecilan.
0: Iya, kecil-kecilan yang menghadirkan apa namanya? Jajanan kampung misalnya, itu bagus sekali ya. Satu hal yang patut didorong agar UMKM lokal ini bisa terus bergerak dan bisa bertahan hidup.
1: Betul.
0: Jadi kan kalau UMKM tergerak, apalagi kalau di kampung-kampung tuh, ada apa jajanan-jajanan tradisional yang kemudian dihidupkan, dilibatkan dalam kegiatan nobar itu satu hal yang sangat positif. Jadi sesuai arahan, saya pernah lihat pernah nonton informasinya itu. Jadi Mendagri kita itu Pak Tito itu mengarahkan agar nobar itu melibatkan teman-teman UMKM agar

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budaya Tanpa Sanggani. Bisa sampai susah. Perhelatan sepak bola dunia ini jadi apa namanya? Jadi banyak menjadi topik-topik perbincangan. Apalagi kalau tim-tim besutan, tim-tim favorit dari berbagai pegila sepak bola, termasuk di daerah kita, di negara kita Indonesia, itu kan cukup beragam ya. Ada yang, kalau yang fans Italia, aduh, kubur-kubur aja dulu itu ya, karena Italia tidak masuk. Aduh, kalau tidak salah itu Italia dikalahkan oleh salah satu tim yang sekarang mewakili negaranya. Ya, itu. Dan kalau kemarin apa penggemar Albi Celeste Argentina, tim Tango itu kemarin bisa apa namanya menyenangkan para penggemarnya, termasuk yang bercuap-cuap ini dengan torehan 3 gol dari kaki sang kapten Lionel Messi. Dan sekarang Messi itu ada di urutan pertama pencetak gol terbanyak, kemudian disusul oleh pemain-pemain penyerang muda lainnya seperti Erlan Haaland yang dari Norwegia, yang bermain cukup cemerlang, efektif ya, membawa negaranya itu mendapatkan hasil positif. Cukup telak ya, mereka membungkam. Kemarin lawannya apa ya, Herland? Oh, Irak kalau saya salah. Irak ya. Kalau Iran kemarin kan berbagi angka, draw dengan New Zealand. Jadi apa namanya, memang perhelatan sepak bola dunia ini jadi sesuatu yang juga menghibur masyarakat. Walaupun kita di beberapa hari terakhir ini kita sempat dikagetkan dengan guncangan 6,7 magnitudo, itu cukup membuat kita agak stres juga. Ada beberapa teman yang agak stres kalau istirahat malam, karena dia bilang, iya saya karena sampai tempat tidur itu kan ada besi-besinya tuh, jadi bagu yang sedikit berbunyi. Aduh, saya sangka so gempa lagi.
6: Iya.
5: Akhirnya so rompe bahasa itu udah bilang apa? Apa misalkan istilahnya itu? Kayak kena mental. Tidak bisa tak gerasi apa-apa, bagu yang sedikit. Langsung. Nah, itu ya. Jadi memang dibutuhkan apa namanya? Ketenangan sebenarnya. Apa-apa kalau kita hadapi dengan tenang, iya, tidak panik, insya Allah kita juga dimudahkan. Jadi intinya jangan panik. Kalau panik, apalagi panik disorder, nah itu lebih parah lagi. Jadi salah satunya adalah kita serahkan saja segala sesuatunya ini kepada Yang Maha Kuasa, karena yakinlah bahwa segala sesuatu itu ada yang beratur, dan kita memenangkan diri dengan mengingatnya. Tapi jangan mengingatnya itu pas nanti gempa, nanti ada apa-apa. Harusnya setiap saat. Om Bu.
6: Iya betul.
5: Harus begitu. Kita kembali ke topik, Om Bu. Terkait dengan apa namanya? Nobar. Nobar ini kan ya
6: meningkatkan juga UMKM.
5: Jadi melibatkan teman-teman pegiat UMKM itu. Jadi ini jadi peluang UMKM sebenarnya, ya,
6: peluang emas kita.
5: Iya, untuk apa namanya? Menggerakkan sektor kuliner. Ya, seperti yang Tro bilang tadi kan, boleh jajanan kalau di kampung-kampung, ya anulah itu, DP jajanan kampung.
6: Iya.
5: Boleh dihadirkan supaya lebih membuat nobar itu lebih meriah.
6: Betul.
5: Begitu kira-kira. Dan kita berharap teman-teman UKM semakin kreatif menghadirkan menu-menu pilihan, apakah itu jajanan kampung yang jarang dilihat orang, jarang pernah lagi dirasa orang. Seperti itu. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat singgung terkait jajanan kampung. Salah satunya itu kalau di suku Kaili ada namanya Kacandipa. Kacandipa itu. Itu dari pulut ya bahannya itu, pulut, beras pulut diolah sedemikian rupa. Kalau saya mendengar, mencuplik apa namanya, penyampaian disampaikan oleh salah satu pegiat UMKM jajanan tradisional, dia bilang itu diandu dulu, dimasak kemudian dijemur. Habis dijemur baru diolah. Kemudian ketika ditanya bagaimana anu, ya salah satunya kalau yang orang Kaili punya itu ombu, ada di asam-asam. Jadi taste asamnya itu ternyata diambil dari apa, lemon apa jeruk begitu.
6: Jeruk nipis.
5: Dimasukkan atau... itu, diperaskan itu untuk pertama juga dia untuk rasa dan kemudian untuk daya tahannya. DP daya tahan. Dan memang kalau Kacandipanya orang Kail itu kan seperti itu, ada rasa asam-asamnya sedikit.
6: Air jeruk ya.
5: Air jeruk. Apa apa perasan jeruk sedikit. Cuman kalau lebih detailnya nanti bisa dihadirkan ulah lagi nanti, no?
6: Iya betul.
5: Seperti berapa DP takaran toh? Nah, itu penting ya saat apa takarannya. Takarannya bagaimana? Ya, tentu ini jadi apa namanya, menghadirkan teman-teman pegiat UMKM dilibatkan dalam kegiatan nobar, itu akan semakin membuat nobar itu punya daya tarik tersendiri. Apalagi kalau hadir dengan apa, kuliner-kuliner atau camilan-camilan ya, camilan-camilan lokal yang mungkin so jarang orang lihat toh, itu dihadirkan di situ. Mungkinkah dengan secangkir kopi,
6: teh
5: atau apalah, teh tarik. Ada juga istilah teh tarik.
6: Teh tarik macam-macam
5: sekarang varian. Tapi kalau saya lebih suka yang original. Ya teh saja. Tidak seperti yang lain-lain. Ada Pak Amir di line telepon. Kita lihat ya. Pak Amir. Halo, assalamualaikum Pak Amir.
1: Ya, Bung Jojo. Ya, bersama Bung siapa?
5: Ombu.
1: Ombu, iya. Jadi begini. Yang kemarin bola kaki ini khusus Sulawesi Tengah ya.
5: Iya. Yeah.
1: Lebih mendunia bola kaki daripada kempar kemar.
5: Anu juga itu, apa, terapi juga itu supaya tidak terlalu stres.
6: Refreshing.
1: Iya. Tapi gempa ini perlu ada kewaspadaan besar.
5: Benar.
1: Kewaspadaan tinggi di mana saja, di setiap saat apa saja kita tetap waspada.
5: Iya. Sampai ada kemarin di ibu-ibu waktu itu, anu Jojo,
1: iya.
5: Soalnya ada yang bilang begini-begini, ibu tidak ada yang bisa prediksi.
1: Iya.

0: San Francisco. Tapi ditambah satu sekarang kita sudah di tengah gempa.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi saya kira perlu kewaspadaan tinggi.
2: Benar, benar.
0: Dalam arti

anda com

0: Iya.
1: Kalau mengingat belum tentu itu dia menyembah. Bisa saja dia ingat macam ini. Kalau mau ketemu cukuplah kita ingat saja. Tantulah. Kalau mau ketemu biasanya.

0: lagi nggak iya. Gue kan kebetulan waktu itu dia lagi nonton TVRI waktu pagi-pagi ada
1: iya.
0: Ada kayak kuliah suka iya. Gitu jadi pas nembangu ya aku langsung kau dengar itu apa artinya itu
1: iya
0: jadi nuntut kamu ya aku nih oh itu dan artinya bang ini papa
1: iya. Tora ini papa Tora
0: itu
1: jadi saya kira

0: Sampai ada di Facebook, ada di Facebook itu kayak macam, bukan juga aplikasi, kayak macam semacam pemberitahuan. Dia bilang jadi kalau ada beberapa teman-teman itu yang menyatakan selamat dari bencana.
1: Ya, jadi saya kira begini. Hanya kuasanya yang kita lolos, Bung Yoyo. Saya waktu mengusir di atas tanggung dengan kita semua. Saya terbayang, saya pribadi saya ini, kita ini di atas tanah sekarang, tapi saudara kita ada di bawah. Ada di bawah tanah sekarang. Di tanah mana, tapi lebih banyak di dalam tanah. Nah itu, apa namanya, yang sudah masing-masing lah. Jangan juga saya sampaikan ini, saya selalu mengingatkan diri sendiri.
0: Sangat saling mengingatkan
1: kita. Semua manusia.
0: Sadar diri.
1: Iya, saya dengar begitu. Saya mencoba

Janganan hitam kami bilang putih. Oh, alo boy, kesempatan nih. Saya punya kebijakan. Kebijakan itu

0: Saya kira kapan hilang kewarasan, hancur dunia, terutama dunianya sendiri yang hancur, bagian tidak waras. Ada istilah bunda, sedikit saya tambah, cuma sedikit gue. Ada orang sudah dikasih seperti ini. Ada istilah dulu kan, waktu ada kasus apa, tinggal bunuh.
1: Jadi itu sedikit, apa unek-unek?
2: Iya, gambaran sedikit.
1: Iya, jadi intinya, apa namanya, waspada kita.
2: Iya.
1: Iya. Mudah-mudahan juga apa? Jangan juga sampai kita sampai apa namanya? Eva Pangoli Rowaku. Ada kemarin teman baca cerita sampai dia itu karena mental tidak bisa ada tagoyang sehingga apa-apa babunya apa-apa sedikit. So, gempa.
2: Iya. Trauma mangkali.
1: Saya tidak tahu apakah dia trauma atau apa. Tapi yang jelas tenang saja ya. Kalau bilang kalau teman saya bilang akan berlalu juga. Cuman jangan sampai kita terdampak yang besar. Dampaknya itu kita kurangi resikonya. Begitu. Dengar lagu dulu, Bu.
2: Iya.

0: Sama bunyi lagi ini Om Bu, berarti tetangga tolong bicara lagi.
1: Oh iya, ada lagi.
0: Ya silakan sampai sebesar aku kalau Komio ingin menyampaikan terkait dengan topik kita juga boleh, terkait gempa juga boleh.
1: Si suasana.
0: Suasana gempa. Ya. Memang kalau kemarin tiba-tiba getar, itu luar biasa itu. Karena kita takut akar ini kiri kanan kaca ya. Muka belakang kaca, kiri kanan kaca.
1: Waspada saja.
0: Jadi memang seperti Pak Amir bilang tadi, waspada itu penting. Tapi yang juga Komil saking waspadanya sudah anu sendiri. Apa namanya? Panic disorder. Dia bisa babunyi kaleng babunyi jatuh. Oh, langsung anu. Tidak. Pokoknya jangan panik. Intinya itu menghadapi masalah itu tidak boleh panik. Kapan kita panik? Buyar semua itu apa yang normal. Jadi begitu. Kemudian berkaitan dengan topik kita juga yang ya itu. Karena kita bagian apa namanya salah satu poin Asta Cita itu kan terkait UMKM bagaimana. Kemudian nobar ini juga kan bagian dari upaya Presiden Prabowo menghadirkan hiburan untuk masyarakat di tengah derasnya protes unjuk rasa atas kebijakan pemerintah juga tidak bisa di apa namanya nafikan. Kalau kemarin juga apa namanya teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu sudah menyampaikan apa namanya istilahnya poin-poin yang ingin disampaikan. Sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara sehat, gunakan akal waras, ya jangan merusak. Kalau sudah merusak itu sudah anu ya Pak.
1: Ya, rusak.
0: Kalau sudah tidak betul itu.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu itu harus disampaikan bikin dengan cara yang baik. Kalau penyampaiannya juga baik, insya Allah diterima dengan baik. Tapi kalau penyampaiannya tidak baik, walaupun niatnya baik, tapi cara penyampaian tidak baik, akan beda deh punya ini. Jadi intinya
1: beda tujuan.
0: Ya. Maka kalau zamannya torang dulu Bombu.
1: Iya.
0: Kalau saya ceritanya skala kampus, walaupun juga pernah waktu itu melakukan aksi demonstrasi. Demonstrasi pernah kita lakukan demonstrasi malam dan itu pertama kalinya di Kota Palu. Itu malam, aduh ya, luar biasa itu ngeri-ngerinya, ngeri-ngeri sedap.
1: Malam-malam ini.
0: Ya. Malam-malam pernah. Saya ingat itu tahun berapa? Saya lupa tahunnya. Tapi pernah itu melibatkan beberapa aktivis yang sekarang sudah apa namanya? Perjuangan mereka alhamdulillah sampai ke sekarang sudah ada beberapa teman-teman aktivis itu ada duduk di sebagai anggota dewan dan itu baik sekali ya karena diharapkan mereka ini nantinya akan ketika ada terjadi demonstrasi mereka itu akan lebih paham bagaimana suasananya kebatinan suasana kebatinan mahasiswa ketika menyampaikan. Jadi teman saya yakin teman-teman mantan aktivis itu yang sekarang duduk jadi anggota dewan itu paham benar. Jadi kalau macam ada demonstran itu dia hadapi, dia terima dengan baik. Karena apa? Dia pernah begitu juga dulu.
1: Iya, pernah menjadi mahasiswa.
0: Pernah jadi mahasiswa dan dia rasa bagaimana dulu ketika melakukan aksi
1: memperjuangkan sesuatu.
0: Iya. Ya. Kalau saya bilangnya itu mahasiswa ini kan idealismenya itu yang tinggi. Karena dia belum afiliasi terdistrak dengan partai manapun, tidak ada tujuan agenda yang ada itu adalah bagaimana perjuangkan.
1: Kan belum tidak ya, berpolitik.
0: Tidak berpolitik. Ya. Tapi mereka itu memperhatikan apa yang kebijakan-kebijakan atau apa hal-hal yang kemudian meresahkan masyarakat. Misalnya. Itu teman-teman mahasiswa itu kemudian melakukan aksinya. Tapi itu saya selalu ingatkan teman-teman jangan anarkis. Jangan merusak. Kalau ada fasilitas lampu taman ke apa jangan dirusak. Karena itu aduh, bayangkan berapa uang yang rakyat yang dipakai hanya beli itu lagi. Begitu kira-kira Om.
1: Nah, uang itu kan uang kita juga yang
0: uang kita juga.
1: Uang pajak-pajak kita kan.
0: Dari uang pajak yang kita setorkan ke negara itu yang kemudian ada dibuatkan fasilitas. Dengar-dengar di Pulau Satu mau ada tamu Pak Wali ya, kita tunggu saya sebentar. Jadi sampai susah aku bisa nanti Komio dengarkan juga hal-hal yang berkaitan dengan mungkin apa yang hendak disampaikan Pak Wali misalnya. Iya, rencananya akan berbincang di program masa itu. Cuma belum tahu, belum mendapat informasi nih apa yang mau dibicarakan di sana. Tapi tentu Pak Wali juga ingin menyapa warga Kota Palu. Iya. Apakah sebagai untuk motivasi atau penyampaian informasi-informasi lain? Iya. Begitu.

0: nobar sepak bola dunia jadi peluang UMKM. Jadi tadi kalau yang suatu orang singgung sedikit tadi itu, salah satunya melibatkan teman-teman pegiat UMKM agar kemudian mereka juga bisa mendapatkan peluang pendapatan, peluang bisnis mereka bagus. Ya. Seperti yang sempat kami singgung di awal itu, bagaimana kemudian juga bisa menghadirkan jajanan ataupun kuliner-kuliner lokal yang mungkin tidak pernah lagi kita dapatkan di hari-hari biasa. Mungkin itu bisa dilirik sebagai salah satu apa trik untuk menggait para pembeli ya, para penonton yang ingin menyaksikan nobar itu kemudian sambil menikmati kuliner ataupun jajanan lokal yang di
1: Kota Palu,
0: yang ada di Kota Palu yang diproduksi. Kira-kira seperti itu. Apakah pisang goreng apa ya. Pisang goreng original ya.
1: Pasangannya apa?
0: Kan banyak sekarang pisang goreng, pisang itu dari berbahan pisang itu sebanyak. Ya. Ada pisang ini, ada pisang crispy apa namanya?
1: Pokoknya menggiur.
0: Saya kemarin itu pulang dari Le Prodi ya, Om Bu.
1: Ya.
0: Kan kemarin ada bukan juga jadwal rutin, cuman memang ada apa namanya?
1: Check up sedikit.
0: Ya. Supaya juga waspada.
1: Iya, betul.
0: Waspada. Wah, ternyata ini lagi yang naik. Jadi itu bagian dari kewaspadaan kita terkait dengan kesehatan. Karena kalau kita tidak
1: terlalu banyak makan bagus, daging
0: tidak makan banyak bagus, sementara potensi penyakit itu kan
1: iya.
0: Biasanya kalau kita mengkonsulkan bahasanya dokter, jangan banyak makan ini, Pak, karena iya. Potensi begini-begini. Apalagi kalau orang yang punya rekam jejak penyakit, katakanlah yeah. Mungkin tensi atau yeah. Gula darah apalah, karena di Palu ini kalau data dari dokter yang saya pernah telepon itu yeah. Itu apa, diabetes itu bukan lagi hanya memiliki usia tertentu yeah. Anak muda sekarang itu banyak yang sudah
1: anak muda, anak
0: karena
1: anak
0: apa SD. Salah satunya adalah faktor makanan yang yeah. Tidak terkontrol, apalagi kalau apa namanya minuman, makanan-makanan kekinian yang mungkin banyak bercampur dengan iya. Pemicu gula darah itu yang jadi soal. Jadi makanya semakin aware kita ini dengan iya. Asupan yang masuk dalam tubuh kita, karena apa yang kita konsumsi itu bisa jadi itu pengaruh ke badan kita. Semakin kita aware, insya Allah semakin baik juga kita punya. Jadi asupan. Itu intinya. Termasuk teman-teman pegiat UMKM. Menghadirkan produk makanan camilan yang sehat tentunya, yang tidak kalau dikonsumsi dalam waktu yang itu tidak berpengaruh. Maksudnya tetap kita kontrol kita punya produk. Karena itu jangan sampai nanti produk yang kita hadirkan kemudian hanya membuat orang lain bermasalah dengan kesehatan. Itu yang penting ya, Om Bu. So, mampir jam 10 ini, Om Bu.
1: Iya,
0: dan
1: boleh.
0: kita harus segera pamit dulu ini karena
1: waktu menunjukkan.
0: Buat teman-teman yang sudah mengakses live TikTok kami, terima kasih juga. Ya. Cuma sayangnya belum ada komentar-komentar situ, Adik. Belum ada ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan kami lewat TikTok. Pak Amir, terima kasih untuk komentarnya juga. Ya. Yang penting buat kita adalah kewaspadaan itu yang dijaga. Dalam hal apa saja kewaspadaan? Apalagi kalau kemarin kita sempat digoyang dengan magnitudo 6,7. Tetap waspada, tapi jangan berlebihan. Ingat selalu, karena kemarin ada ibu-ibu yang sempat ke RRI.
1: Iya.
0: Tak kumpulin. Iyo, Mambung Jojo. Ada berita itu begini, katanya dia bilang tanggal ini, jam ini. Karena dia lihat matahari tidak terlalu begini, dia bagus matahari. Jadi begini ibu, saya sangat kasih tahu dia, tidak ada itu yang bisa prediksi itu gempa kapan. Iya. Yang kita pentingkan sekarang itu kewaspadaan kita ketika terjadi gempa. Kita harus bagaimana sebisa mungkin kita mengurangi resiko bencana itu.
1: Iya.
0: Jadi pengetahuan kita terkait dengan mitigasi bencana itu. Kalau terjadi ini, apa yang kita lakukan? Terjadi gempa, katakan kita di dalam ruangan ya,
1: iya.
0: Jangan komi, diam-diam terus itu. Kalaupun tidak bisa keluar, tentu ada tempat-tempat yang bisa kami gunakan sebagai pelindung. Iya. Kalau di rumah itu saya pernah dengar disampaikan yang kuat itu di anu apa namanya? Kalau pintu itu DP anu.
1: Konsengnya.
0: Di konseng itu badir di situ. Karena di situ agak bagus untuk
1: untuk penanganan
0: menghindarkan kepala. kita. Iya. Kalau keluar itu kepala dilindungi karena jangan yang ditakutkan itu tiba-tiba mungkin ada benda dari atas yang jatuh.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau kemarin itu ada yang sempat stres waktu ada di sebuah gedung kemudian plafonnya itu yang jatuh. Makanya kepala itu harus dilindungi. Apalagi kalau plafonnya itu terbuat dari apa? Kalsibord.
1: Gypsum
0: kalsibord yang tajam itu kalau dia pecah kan bahaya itu.
1: Berat juga itu kayak
0: berat. Aduh.
1: Kayak semen kan dia kalau jatuh juga.
0: Jadi itu yang harus lihat pokoknya cermat mungkin mengkilat langsung anu apa?
1: Melihat
0: sikon ya. Dimana kira-kira? Jangan panik, jangan teriak-teriak, jangan. Kalaupun teriak doalah.
1: Iya.
0: Jangan membuat karena doa itu kan bisa menenangkan kita.
1: Amin.
0: Amin. Baiklah Om Bu, kita tuntaskan saja perjalanan kita pagi ini. Insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu lagi.
1: Betul.
0: Tetap di program 4 Sarapan UVM Boy. Kami berdua pamit.
1: Om Bu pamit.
0: Jojo juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Selain di pengurusi pendukung Nebu, ane membuat diri sama dia harus kena bunda pekerja di bukaan sama dia keberatan bunda. Maka aku sampai sulit sama kau.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RM Palu.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain kulit kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah-tamahan, dan persatuan.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengungkapkan

0: Потом отвесным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
1: Otra intervención de Yasin.
2: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
3: And fought another fine save from Yashin.
0: Sudah
4: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggari.

0: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seng waktu Indonesia Tengah.
1: Hari bang pamulana. Sampai subuh secara lampu. Tradisi morang ada dan upacara suku atau span. Berasal dari suku Lala. Ritual sakral dan bentuk gotong royong ini biasanya diadakan setelah masa panen berakhir sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi yang dilestarikan turun-temurun

Gelandang muda Argentina untuk tetap bertahan di klub Italia, Como 1907, pada musim depan demi mendapatkan waktu bermain yang reguler secara konsisten. Keputusan pemain berusia 21 tahun ini sekaligus menunda peluang dirinya untuk kembali memperkuat Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Seperti dilansir dari media Spanyol Amerika Serikat dan laporan media Italia pada Selasa, Paz dilaporkan telah berkomunikasi dengan Real Madrid mengenai komitmennya untuk melanjutkan proses perkembangan karir di bawah asuhan pelatih Cesc Fabregas. Terlebih setelah Como 1907 memastikan tiket kelolosan ke kompetisi Liga Champions. Pemain binaan Akademi Real Madrid ini juga dikabarkan sempat berbicara langsung dengan pelatih baru El Real, Jose.

adalah salah satu pemain muda yang dimiliki skuad Argentina. Sampai selesai secara pura-pura, bersiap orang-orang.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi nyai mundu pro ampa RRI palu. Kamai ramah kita. Rapak warosu sopo sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI palu.

Sampai subuh selalu kupura. Indonesia memang dikenal dengan keberagamannya dari bahasa, budaya, ya. Bahasa itu masuk ke budaya. Kuliner misalnya. Jadi itu satu hal yang kemudian menjadi ciri bangsa kita di bawah keberagaman. Saya beberapa saat yang lalu bercerita dengan teman-teman adik-adik magang yang mereka datang dari berbagai wilayah, dari pelosok. Ada teman-teman yang dari Morowali, ya. Ada Lydia, kemudian ada Angel dari Kota Palu. Dan mereka punya latar belakang yang berbeda. Kalau Lydia yang memiliki latar belakang keluarga dari Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Wajo, Kabupaten Wajo, ya.

Si Lane Pahanapan. Nah itu persoalan. Kenapa? Setelah ditanya-tanya memang di kesulitan terjadi perpaduan antara dua latar belakang berbeda. Bisa jadi begitu ya. Jadi tidak semerta-merta kita disalahkan anaknya. Eh kamu tidak seperti itu. Kadang-kadang juga anak

dia fokus dengan materi-materi yang berkaitan dengan muatan budaya, ya, kearifan lokal, ya, dan itulah yang membuat itu jadi apa, mendekatkan. Jadi memang Eva Pangolinan itu, Pangolin Topo itu semua punya cara, punya jalan. Sampai semua salah. Saya berharap kami masih terus mendengarkan siaran kami.

yang salah satunya melibatkan teman-teman saya di program Bola Gembira, Nobar Bola Gembira, melibatkan teman-teman pegiat UMKM untuk menggerakkan istilahnya itu UMKM itu diberdayakan. Terima kasih ya.

Ketika budaya bersih itu sudah kita tanamkan dalam pribadi kita, maka insya Allah akan kemanapun kita berada, kita tidak akan lagi bermasalah dengan soal kebersihan misalnya.

apa ya, semangat buat semua yang terlibat ya. Bagaimana kemudian sekarang itu ada apa namanya kebijakan lagi memilah sampah dari rumah. Jadi kita sudah

Indonesia kira-kira. Ini salah satu hal yang baik sekali. Dan kalau itu kita lakukan secara bersama, tidak ada yang tidak bisa selesai. Sepanjang kita mau selesaikan secara bersama-sama, semua persoalan akan terasa begitu mudah. Indonesia. Saya mau tunggu anggukannya ada nih, anggukan Angel, bahwa setiap masalah akan selesai kalau kita mau kerjasama. Oke lah, sampai sementara aku tetaplah di sini di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kala itu terpilih mewakili Sulawesi Tengah, dan dari Indonesia itu hanya 18 provinsi yang dipilih, dan itu jadi sebuah kebanggaan. Dan memang penting bagi kita membiasakan diri sudah mulai berpikir 10-20 tahun akan datang. Contoh kalau masih kita masih di sekolah, jadi ini mungkin apa ke faktor budaya kita. Jadi memang beda apa kalau anak-anak orang Indonesia misalnya ditanya ke depan kamu jadi apa, dia masih bingung. Karena apa? Karena dia tidak pernah membangun visinya dari masa dia kecil. Tapi kalau alhamdulillah kalau itu tinggal kita bimbing.

belum paham mau kemana dia, makanya dikasih paham. Nah kalau sekolah di sini, kalau mau lanjut harusnya bagusnya ambil yang apa namanya, panguli dosen Pusawia yang memang sejalan dengan itu. Kalau teman-teman di yang bersekolah di SMK misalnya, baiknya mungkin melanjutkan ke Nova Usangana itu, kalau di kampus yang kejuruan yang aku ini pemotor aku. Begitulah kira-kira, kadang-kadang kita terbatas ya. Jadi menyesuaikan dengan jurusan yang ada di universitas tersebut. Kalau dia punya jurusan yang sesuai dengan kita punya jurusan ketika di SMK, ya silakan melanjutkan. RPK, saya ingat Angel, dia bilang RPK rekayasa, rekayasa pernikahan. Bukan ya, jangan direkayasa. Kalau teknik, kalau hal-hal berkaitan dengan teknologi boleh direkayasa. Tapi kalau itu ya, menikah itu tidak bisa direkayasa. Menikah itu adalah sepanjang hayat. Kalau panggung aku investasi masa depan. Baiklah, sampai selesai aku. Saya berharap kami tetap terus enjoy dengan siaran kami, lagu-lagu yang dihadirkan.

memberikan bimbingan kepada adik-adik kita, ya, terkait dengan sekolah mereka. Setelah sekolah ini mau kemana? Apakah melanjutkan langsung? Kalau teman-teman di SMK itu memang dipersiapkan untuk siap pakai. Tapi tentu ada juga yang kemudian saya nanti melanjutkan ke sini, melanjutkan saya punya apa namanya kemampuan lebih memperdalam ilmu. Sah-sah saja ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan

Maulana. Sampai sini secara aku ajang nonton bareng nobar Bola Gembira diyakini mampu membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi lokal Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM. Meski dampaknya dinilai bersifat temporal dan tidak signifikan secara agregat di level nasional, melihat ekonomi sektoral di wilayah penyelenggaraan nobar merupakan potensi besar yang tidak boleh diabaikan. Peneliti di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran FEB Unpad, Dede Abdul Hasyir, menilai bahwa aktivitas nobar ini berpotensi menjadi ruang pertemuan ekonomi yang penting. Fenomena ini juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang melihat adanya peluang bagi pelaku usaha kecil selama turnamen berlangsung. Kareba Kaupunan.

Tim Nasional Inggris sukses mengatasi perlawanan 4-2 pada pertandingan pembukaan grup 1 menelan grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit antara Inggris Kroasia tersebut berlangsung di AT&T Stadium Arlington pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat ramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do meti recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam Jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam Jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam Jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam Jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam Jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam Jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam Jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam Jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam Jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Kareba pemanah sampai susah saraku pura-pura. Pasca gempa magnitudo 6,7 PMK Parigi Motong gelar zikir akbar dan doa bersama. Gempa sampai subuh saraku pura-pura, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menggelar zikir akbar di halaman auditorium kantor Bupati Parigi Motong Rabu 17 Juni 2026 dan kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Sigi Motong Haji Erwin Burasi dan Wakil Bupati Haji Abdul Sahid. Selain sebagai momentum refleksi perjalanan pemerintah selama 1 tahun terakhir, kegiatan ini juga menjadi ajang bermunajat dan berdoa bersama menyusul terjadinya gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, Kodim 1306 Kota Palu libatkan 250 personil bantu penanggulangan gempa Sigi. Rumba Komando Distrik Militer atau Kodim 1306 Kota Palu melibatkan sebanyak 200 personil untuk membantu penanggulangan bencana alam gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada masa tanggap darurat. Personil kami masuk ke lokasi bencana sejak Selasa dan malam membantu warga pada situasi darurat, di mana kata Komandan Kodim 1306 Kota Palu Kolonel Infanteri Yudi Hendro Prasetyo di Kamarora. Dan ia juga mengungkapkan bahwa pada hari kedua pasca gempa TNI fokus pada pembersihan puing-puing bangunan yang rusak akibat guncangan gempa, baik fasilitas umum maupun rumah warga di desa Kamarora Kecamatan Nokilalaki. Sampai selesai Argo Prapura, Vesiamo Karibasalet, Inti Caputatalo, Ante Aku, Arif Lahubo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly siaran pendidikan ante budaya.
2: Dasar anak tidak tahu dia untung.
3: Aduh, Pak.
2: Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar.
3: Tidak.
2: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
4: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh syaratku pura-pura. Kembali lagi kita menyapa Komio di hari ini di program TS atau Kaili. Dan kita live di channel YouTube-nya RRI Palu. Dan kita juga di siang hari ini live di Pro4 RRI Palu. Sampai subuh syaratku pura-pura. Seperti biasa kita di program TS atau Kaili, kita akan bincang-bincang dengan beberapa narasumber kita. Dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama komunitas forum komunikasi profesi kesehatan Sulawesi Tengah. Dengan topik kita sampai subuh syaratku pura-pura, healthy fun run bersama Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah. Kalau kemarin sebenarnya ini kegiatan di hari Selasa begitu sampai subuh secara regu pura-pura dengan flyer kita yang sudah keluar, tapi karena ada insiden sedikit, nah kita undurkan di hari ini ya. Tentunya sampai subuh secara regu pura-pura, sahabat budaya Tapa Sanggani ya, untuk bicara seputar gaya hidup sehat ini semakin menjadi kebutuhan masyarakat di tengah kesibukan sehari-hari. Tentunya banyaknya kegiatan-kegiatan kita, tentunya kita juga butuh olahraga, kita juga harus tahu kesehatan kita. Nah nanti kita bincang-bincang di siang hari ini di program TS atau Kaili bersama Bapak Profesor Dr. Dr. Ketut Surayasa MKS MH sebagai Ketua Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah, dengan Ibu Dr. Dr. Miranti MKS FISPH FISCM, ini sebagai Direktur Rumah Sakit Universitas Tadulako. Baik, sampai subuh sararku prapura. Saya langsung saja dengan kedua narasumber kita di siang hari ini program TS atau Kaili. Sekali lagi buat kami yang mau bertanya-tanya nanti dengan kedua narasumber, silakan kami bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Om Swastiastu. Ada Ibu Dokter juga ya, Ibu Miranti. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat dong?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana kabar nih? Kemarin sebenarnya kita di hari Selasa ya, Prof.
1: Selasa.
0: Tapi karena
1: ada tamu
0: kemarin, ada tamu ya. Jadi akhirnya harus diundur nih di hari Kamis ini. Nah ini Pak Prof, mungkin kita mau tanya ini seputar kegiatan ada Healthy Fun Run bersama Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah seperti apa sih sebenarnya, Prof?
1: Oke, baik, makasih teman-teman juga pendengar RRI yang masih setia. Ya betul tadi ya, hari Selasa kita hari ada Selasa, tamu yang tidak diundang, tapi syukur kita masih tetap diberi kesehatan. Ya, jadi Forum Komunikasi Profesi Kesehatan ini itu sebetulnya awalnya di tahun lalu 2025 dalam rangka juga mensupport program pemerintah daerah, kan ada Berani Sehat.
0: Berani Sehat.
1: Benar. Nah, kemudian pertanyaannya organisasi profesi kontribusinya apa? Nah, olehnya itu beberapa teman organisasi profesi rapat waktu itu, saya masih ingat di Dinas Kesehatan Provinsi, kepala dinasnya masih Dr. Komang Adi Sujendra. Kemudian kita sepakat rapat dan membentuk satu komunitas bersama. Bentuknya informal untuk tempat kongko-kongko sebetulnya, ngumpul beberapa organisasi profesi. Dari dokter kan punya ikatan dokternya,
0: ikatan dokter ID.
1: Bidannya punya IBI, ikatan bidan. Perawat ada PPNI-nya, farmasi dan seterusnya ada banyak. Kemudian kita bentuk namanya Forum Komunikasi Profesi Kesehatan. Dan akhirnya begitu kita share, gabung semua, ada 20 organisasi profesi di tahun 2025 ikut gabung, dan kita sepakat namanya ini Forum Komunikasi Profesi Kesehatan. Jadi ini forum ini gabungan 20 organisasi profesi di tahun 2025, tapi 2026 ketambahan lagi 3. Jadi 23 sampai hari ini organisasi profesi di bidang kesehatan yang ikut bergabung di forum ini. Yang ada beberapa event sih yang kita bikin, salah satunya
0: yang salah satu nanti di depan ini ya dok ya,
1: Healthy Fun Run, seperti itu untuk mengenai forum komunikasi profesi kesehatan ini.
0: Tapi awalnya dok, untuk tujuan dibentuk dari forum ini dok ya, mungkin kalau kita bilang sudah banyak nih dari ID,
1: ini
0: mungkin sudah tergabung di situ ya dokter-dokter ID. Tapi dibentuk lagi forum ini gimana ini sebenarnya dok?
1: Jadi setidaknya kalau yang kita sepakati ada 3 hal yang menjadi tujuan dibentuknya forum. Yang pertama kali adalah sebagai wadah menampung aspirasi dari organisasi profesi yang ada. Yang kedua sebagai sarana komunikasi. Jadi OP kan organisasi profesi punya program masing-masing. Tapi tentu ada program yang sama di bidang kesehatan untuk mensupport pemerintah, sehingga dibuatlah wadah untuk saling komunikasi antar organisasi profesi ini. Nah, persoalannya bisa jadi persoalan kesehatan Sulawesi Tengah, bisa jadi juga persoalan-persoalan terkait dengan profesi kesehatan. Misalnya di dalam interaksi di tempat kerja dan seterusnya, kan di rumah sakit misalnya, itu kan ada organisasi profesi, apa teman-teman kami dari profesi yang berinteraksi bekerja. Ketika ada persoalan, nah maka ada wadah antar profesi untuk mengkomunikasikan. Dan yang ketiga, baru kita forum ini bertujuan untuk memberikan peran kepada pemerintah daerah. Jadi ada tiga hal penting di dalam tujuan pendirian forum ini, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau begitu saya sama dokter lagi dulu. Iya, sama dokter Miranti ini sebagai juga direktur rumah sakit Universitas Tadulako.
2: Benar.
0: Dok, ini mungkin masih banyak yang kurang yang tahu tentang rumah sakit UNTAD begitu ya. Apakah ini memang cuma sebagai untuk wadah pembelajaran mahasiswa di sanakah, di UNTAD sajakah, atau memang itu dibuka untuk umum begitu, dok? Mohon maaf nih sebelumnya, mungkin dari saya atau teman-teman masih banyak yang kurang paham dengan rumah sakit ini, dok, sebelum kita lanjut ke kegiatan.
2: Iya, baik ya. Jadi untuk pendengar RRI, bahwa Rumah Sakit Universitas Tadulako adalah satu-satunya untuk universitas yang berbasis pendidikan. Jadi selama ini kita sudah operasional sejak di 2010. Ya, kemudian sampai di saat ini kita tetap operasional dan kebetulan adalah rumah sakit pendidikan, tentu saja berbasis Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pengajarannya, ya, pengabdian dan pelayanan. Jadi untuk Rumah Sakit Universitas Tadulako sendiri itu tetap komitmen dalam pelayanan untuk secara umum masyarakat umum. Jadi selama ini kita melayani masyarakat umum dan beberapa kegiatan-kegiatan yang kiranya berhubungan dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kami tetap melayani ya, untuk terkait dengan layanan kesehatan.
0: Oke, tapi kalau untuk tempat rumah sakit ini di mana nih, dok?
2: Ya, kebetulan kita berada di sekitaran wilayah Universitas Tadulako. Jadi di Jalan Soekarno Hatta kilometer 9 dan kebetulan berada di satu alur, satu jalur dengan Puskesmas Talise yang berada pada lokasi baru. Jadi searah. Jadi untuk akses rujukan itu memadai terkait dengan Puskesmas dan beberapa ada laboratorium kesehatan. Jadi bagi pendengar RRI yang mau mendapatkan pelayanan dari kami, silakan berkunjung dan kami memberikan layanan 24 jam untuk IGD dan juga terkait dengan pelayanan poliklinik seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini yang mungkin masih banyak yang belum paham begitu ya, dok, tentang rumah sakit UNTAD. Yang orang tahu ya Madani, taunya Undata ya, terus Nutapura begitu, dan ternyata ada rumah sakit UNTAD juga nih. Oke deh, kita ngomong-ngomong juga seputar kegiatan ini, dok, Healthy Fun Run. Mungkin Ibu dok bisa jelaskan kegiatan ini apa sih maksud dan tujuannya?
2: Ya, kebetulan alhamdulillah ini dari Forum Komunikasi Kesehatan yang kebetulan diketuai oleh Prof. Tur ya, memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya Rumah Sakit Universitas Tadulako menjadi tempat untuk sebagai pelaksanaan untuk kegiatan Halfat Fun Run ya. Jadi kebetulan ini sudah pernah ada di sesi 1.
0: Ya, kan sudah kedua.
2: Kebetulan kemarin di UNTAD juga ya, Prof, dan kali ini ditunjuk di Rumah Sakit Universitas Tadulako. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya mungkin UNDATA ataupun misalnya fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, karena ini adalah forum komunikasi kesehatan, tentu saja sebagai ajang juga untuk bisa kolaborasi terkait dengan stakeholder baik itu kesehatan maupun non-kesehatan, sehingga di kegiatan kali ini untuk Fun Run yang kebetulan kita sepakati hanya 5K saja. Okay. Ya, di situ akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 21 ya, 21 Juni tahun 2026 dan kami memulainya di jam 6. Jadi buat pendengar RRI yang akan join di kami, silakan untuk registrasi itu masih bisa terbuka untuk saat ini. Dan tentu saja ada beberapa juga ya, beberapa layanan yang kita berikan secara gratis. Kebetulan tempatnya ada di rumah sakit, kita membuka juga untuk stand terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan mungkin kegiatan lainnya mungkin akan diikuti juga ya beberapa forum-forum komunikasi. Jadi yang sudah disebutkan dari Prof, ada Ikatan Dokter Indonesia dan beberapa mungkin tenaga kesehatan yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan seluruh ya masyarakat Kota Palu dan sekitarnya sudah kami ajak, sehingga hari ini sebagai ajang promosi juga untuk bisa memanggil dan untuk peserta yang lain untuk yang masih bisa mengikuti untuk di kegiatan hari Minggu. Seperti itu.
0: Oke. Nah, saya kembali ke Pak Prof ini.
1: Yeah, yeah.
0: Pak Prof, ini kan di bawah dari forum ini tadi. Apa sih maksud dan tujuan dari kegiatan ini? Apakah memang tadi yang dikatakan mengikuti dari Pagup, yaitu berani sehat begitu, atau seperti apa sih tujuan dari kegiatan ini?
1: Oke, baik. Jadi setiap tahun kita dari forum bersepakat untuk mengangkat satu tema dan ini menjadi perhatian kami di organisasi profesi. Tahun lalu kita angkat tema stunting karena persoalan stunting itu masih jadi masalah. Tentu tugas kita berbeda dengan tugas organisasi profesi yang meningkatkan kompetensi masing-masing pihak dalam pelayanan. Nah, kami lebih membantu di ranah bagaimana melakukan edukasi sampai menemukan satu pendekatan untuk memudahkan atau membantu pemerintah di program itu. Tahun lalu kita stunting ada 3 program, selalu kita awali dengan seminar kesehatan tentang stunting, kemudian healthy fun run-nya yang pertama juga tema besarnya stunting, dan nanti bakti sosial dan mengeluarkan satu output dalam hal intervensi stunting. Nah, kita ada beberapa model intervensi yang kita tawarkan. Nah, tahun ini kita temanya mental health, kesehatan mental. Nah, kenapa itu kita angkat jadi masalah? Karena memang kita ingin berkontribusi, mengingat

0: makanya nanti salah satu acaranya adalah ada sosialisasi atau edukasi tentang kesehatan mental bagi para peserta. Olehnya itu, ini terbuka sebenarnya untuk masyarakat umum, supaya kita membantu pemerintah menggaungkan kesadaran kita untuk bagaimana men-screening kesehatan mental. Nanti kita di tempat acara juga kita akan siapkan barcode, teman-teman juga bisa langsung mengecek sendiri resiko kesehatan mental yang ada pada diri masing-masing. Jadi intinya itu sebenarnya tujuannya, pertama ingin mengajak masyarakat, peran dari kami mengajak untuk hidup sehat, dan tentu setiap tahun berbeda tema yang kita angkat, dan tahun ini kita angkat tentang kesehatan mental, kesehatan seperti mental. Itu.
1: Ya. Apalagi memang kesehatan mentalnya sangat perlu begitu ya dok ya. Mungkin orang lihat kita sehat-sehat saja nih ya.
0: Iya, betul, karena seringkali kita tidak sadar bahwa kan kalau kita bicara kesehatan itu tidak hanya persoalan fisik.
1: Betul.
0: Gitu. Tubuh kita ada tubuh, ada pikiran dan ada jiwa. Gitu. Seringkali persoalan ini kita menganggap fisik sehat, tapi ternyata apalagi di anak muda sekarang kan banyaknya informasi-informasi negatif yang masuk, itu akan mempengaruhi perilakunya. Gimana relasi sosial mereka, relasinya hanya lewat WA, beda dengan diri kita dulu sering berhubungan interaksi langsung, sekarang begitu diajak berinteraksi langsung mulai terjadi konfrontasi, bullying misalnya dan seterusnya, itu kan mengganggu masalah mental anak-anak. Nah, kita coba aja untuk mendeteksi secara dini, itu intinya. Okay. Sebetulnya
1: tapi dok, kalau melihat di wilayah Kota Palu atau wilayah Sulawesi Tengah ini, kesehatan mental untuk anak remaja seperti apa sih sekarang kalau dilihat?
0: Kita dasarnya adalah hasil cek kesehatan gratis ya. Data menunjukkan ternyata itu datanya satu dari, kan kalau secara keseluruhan itu 10%, berarti satu dari 10 populasi masyarakat itu berdampak ada gangguan. Tapi remaja ternyata datanya lebih tinggi, itu hampir 30%-an dari yang melakukan cek kesehatan gratis. Itu berarti 1 dari 3 atau 4 remaja
1: ini yang melakukan cek.
0: Kalau yang melakukan cek, yang melakukan cek kan belum CKG nih. Itu kan cek program pemerintah kan ini, cek kesehatan gratis di situ ketahuan. Ternyata hampir prevalensinya sekitar 30%-an. Berarti 1 dari 4 lah populasi remaja kita ternyata ada problem. Tentu dari yang ringan, sedang sampai berat, seperti itu.
1: Nah, tapi kira-kira kalau di usia remaja itu apa yang membuat remaja itu kesehatan mentalnya mereka itu terganggu dok?
0: Sebetulnya persoalannya kalau kita lihat faktor risiko ya. Faktor risiko itu kan satu biologis pasti. Kalau biologis itu artinya hormonal dan seterusnya itu, tapi yang paling besar pengaruhnya adalah faktor psikologi. Psikologi parenting juga berpengaruh. Parenting. Relasi sosial di sekolah misalnya, atau yang kuliah misalnya lagi nyusun skripsi, atau dengan pembimbingnya lagi masalah, dengan dosennya.
1: Jadi apalagi dunia gadget juga
0: iya,
1: sekarang ya dok ya.
0: Iya, gadget. Hati-hati dengan parenting juga. Ini jadi persoalan. Ternyata data menunjukkan persoalan parenting, pola asuh orang tua juga problem. Kenapa? Karena banyak orang tua yang mencoba menduplikasi pola asuh yang dulu, di mana Gen Z sekarang menganggap bukan seperti itu, sehingga dia mengalami konfrontasi dan dia bisa membandingkan. Kalau dulu di era kami kan tidak bisa membandingkan.
1: Betul.
0: Apa yang dilakukan orang tua ya itu yang kita anggap terbaik.
1: Terbaik.
0: Tapi sekarang orang bisa membandingkan loh dengan cepat, ketika dia ketemu dengan temannya, ketika dia melihat di media, loh ternyata salah loh ini, dan begitu dia komplain ke orang tuanya, orang tua menganggap bahwa caranya itu benar gitu ya. Dan akhirnya dia simpan, dan dia, karena dia tidak berani melawan mungkin, atau ada yang berani konfrontasi. Nah itu kadang-kadang kita tidak sadar. Betul. Itu mempengaruhi mental daripada anak, belum lagi di sekolah misalnya cara didik dan seterusnya seperti itu.
1: Nah ini aneh gitu, sampai sebesar aku pura-pura nanti di kegiatan Healthy Fun Run begitu, yang mungkin nanti kegiatannya di tanggal 21 Juni
2: 21.
0: Ya, 21 dan Juni. Kebetulan yang akan bawakan edukasi ini ketua HIMSI namanya. HIMSI itu Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi memang kita sudah ada organisasi profesi yang menghimpun psikologi, nanti dia yang akan membawakan edukasi ini. Jadi teman-teman bisa.
1: Wah, keren ini ya. Jadi buat teman-teman apalagi khusus anak muda gitu ya, yang mungkin banyak masih berpikir sini sehat-sehat saja, fun-fun saja, dan ternyata mungkin ada hal yang kita tidak tahu.
0: Betul, betul.
1: Oke, saya sama Ibu Dok, ini kegiatannya ini dikemas seperti apa sih untuk kegiatan nantinya, Dok?
2: Kalau kegiatan kali ini dikemas tentu saja karena ini adalah forum komunikasi kesehatan, tentunya ada pembeda dengan fun run yang mungkin diadakan oleh mungkin dari

0: organisasi ataupun stakeholder lain. Nah, sini yang tadi sudah disampaikan dari Prof. Jadi kita memang ada kegiatan-kegiatan yang berbasis edukasi kesehatan. Selain itu, selain bentuknya adalah sosialisasi, kita juga akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, ya. Dalam hal ini pemeriksaan screening untuk beberapa masalah kesehatan. Ya, kemudian juga di kegiatan ini juga ada beberapa tentu saja untuk memikat minat pendengar RRI untuk ikut. Mungkin ada beberapa juga ya terkait dengan kalau sudah daftar di kegiatan fun run, tentu saja ada benefit yang didapatkan seperti dapat goodie bag, medali finisher, bib number dan refreshment. Ya, jadi semua itu bisa kita dapatkan di pengambilan di H-1 dan 2 dari kegiatan. Jadi mungkin di tanggal 18 dan 19 itu kami sudah sosialisasikan untuk pengambilan respek tersebut. Ya, jadi itu hal-hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan di hari Minggu. Seperti itu.
1: Ini tinggal beberapa hari nih, Dok.
0: Iya, jadi tinggal beberapa hari dan kuotanya juga semakin sedikit. Jadi ya, melalui media promosi ini ya, silakan untuk bisa berkunjung di Rumah Sakit Universitas Dulako sebagai ini ya mitra yang kali ini
1: kali kedua ya dipercaya untuk
0: untuk kegiatan
2: ini. Pertama kali kita di lingkungan UNTAD-nya.
1: Oh, lingkungan UNTAD.
2: Di dalam. Di rumah sakit. Tahun ini memang kita forum berpikir kita akan coba geser kegiatannya ke rumah sakit-rumah sakit. Tadi Bu Direktur mengampaikan bisa jadi tahun depan di rumah sakit yang berbeda. Kenapa kita pilih rumah sakit? Karena rumah sakit sebetulnya di situ gabungan beberapa profesi. Jadi kan di situ betul-betul interaksi beberapa profesi dan saya kira pas kalau forum ini melakukannya di situ. Kenapa kita pilih Rumah Sakit UNTAD? Pertama ya membantu tadi sosialisasi juga Rumah Sakit Universitas Dulako, pelayanannya dan seterusnya. Seperti tadi yang kita katakan,
1: mungkin saya masih belum paham ini Rumah Sakit UNTAD ini dibuka untuk umum ya. Atau mungkin khusus pelajar untuk pelajar belajar di situ dan ternyata dibuka umum.
2: Betul.
1: Ini yang jadi mungkin edukasi kepada kita semua begitu masyarakat yang mungkin tahunya cuma ada beberapa rumah sakit ini. Nah, ternyata ada rumah sakit UNTAD juga. Dok, ini tinggal beberapa hari begitu. Mungkin mau mencari informasi itu lewat apa sih, Dok? Mungkin ada sosial media dari Fun Run ini atau Healthy Fun Run ini seperti di mana gitu. Mungkin masyarakat masih bingung yang tidak tahu sama mendaftar nih, tapi saya tidak tahu saya daftarnya kemana begitu. Apalagi ya dapat sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat untuk masyarakat begitu, Dok.
0: Untuk informasi kita mengadakan media promosinya beberapa ya, salah satunya ini salah satunya upaya juga nih kita hadir di pendengar RRI untuk sekaligus juga untuk media promosi. Kemudian kami juga sejak awal pendaftaran dibuka kita sudah ada media, dalam hal ini adalah sosial media yang sudah kami share terkait dengan tahapan dari kegiatan ini ya, jadi boleh di follow terkait dengan Instagram.
1: Instagramnya apa itu, Dok?
0: Fun Run.
1: Fun Run.
0: Fun Run.
1: Healthy Fun Run. Begitu ya, bersama forum.
0: Kemudian ada juga Instagram dari forum komunikasi.
2: Instagram forum komunikasi
0: profesi kesehatan yang sebagai penyelenggara. Seperti itu.
1: Okay.
0: Media yang lain sih sarana promosi mungkin melalui beberapa WA ya. Jadi ada beberapa juga surat yang kami masukkan dari beberapa instansi yang kiranya bisa menjadi partisipan dalam kegiatan kali ini.
1: Oke, okay. Itu pendaftarannya sistemnya seperti apa sih, Dok?
0: Pendaftarannya bisa di scan barcode, kemudian di flyer juga kami sudah cantumkan terkait dengan kontak person. Jadi ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada kontak person yang sudah kami sampaikan pada flyer, ya. Jadi silakan untuk menghubungi apabila ada kendala dalam melakukan registrasi. Jadi ada link yang tersaji dan beberapa seperti scan barcode yang kiranya memudahkan dalam mendaftar ya untuk di kegiatan kami. Seperti itu.
1: Kalau untuk pendaftaran ada biayanya sih, Dok, atau seperti apa ini?
0: Ya, biaya sudah tercantum juga di informasi bahwa untuk sekarang diberikan terkait dengan 100.000 ya untuk ya, untuk normal price-nya dalam hal ini sudah include terkait dengan benefit. Tentu saja kalau ikut di kegiatan Fun Run kali ini, tentu saja bisa juga mendapat fasilitas seperti pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan, kemudian mungkin hal-hal yang tentu saja yang tidak, yang menjadi penting adalah sarana kolaborasi. Mungkin sampai di sana mungkin ada yang hal-hal yang bisa menjadi mitra ataupun hal-hal yang kiranya nanti bisa berdampak baik mungkin kalau misalnya teman-teman ataupun institusi yang mengikuti kegiatan di hari Minggu nanti.
1: Hari Minggu nanti ya. Oke ya, tentunya kita ini juga masih yang mau bergabung ya di kegiatan ini, silakan nanti bisa sharing atau bisa tanya juga melalui telepon di 0811-456-03875 atau juga bisa langsung cek saja di Instagramnya IG Fun Run atau juga di forum komunikasi profesi kesehatan Sulawesi Tengah.
2: Iya.
1: Nah, sampai sebesar Argo Pura-Pura kita break sebentar ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya untuk Komiu yang mau tanya-tanya kepada kedua narasumber kita ya, silakan ya. Apalagi ini seperti yang Pak Prof katakan, memang ini sangat bermanfaat untuk kita ya, apalagi seputar kesehatan mental kita. Tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.

0: tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
4: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
3: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
4: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
3: Hah, masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
5: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
6: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
7: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
8: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
7: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
8: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
7: Kalau minumnya apa, Bu?
8: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
7: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
8: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
9: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
10: 97,5 FM Pro 4

0: Oke, baik, sampai semua saranku pura-pura. Kita balik lagi masih di program Tes atau Kaili, dan kita masih bersama Pak Prof. Dr. Dr. Ketut Suryasa, MKSMH, sebagai Ketua Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah ya, dan juga masih bersama Ibu Dr. Dr. Miranti MKes sebagai Direktur Rumah Sakit Universitas Tadulako. Sampai semua saranku pura-pura ya, dengan masih topik kita yaitu hal-hal via fun run bersama Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah. Baik, saya sama Pak Prof lagi dulu deh. Ya. Pak Prof, ini target di kegiatan ini apa sih targetnya dari forum?
1: Iya.
0: Iya. Forum Komunikasi Profesi Kesehatan ini.
1: Oke. Okay.
0: Targetnya.
1: Iya, ada beberapa tentu. Yang pertama, karena ini forum bersama, tentu kita pertama ajang silaturahmi juga sebetulnya buat beberapa teman-teman profesi kesehatan, sehingga kita harapkan tentu profesi saling kan di kesempatan sambil lari sambil kumpul-kumpul, kadang-kadang hal-hal yang sifatnya di bidang kesehatan itu kita bisa diskusikan dengan lebih enak, lebih santai.
0: Lebih santai.
1: Yang kedua, tentu targetnya adalah bahwa forum ini atau kami dari komunitas kesehatan ingin memberikan sesuatu buat masyarakat. Nah, tahun ini kan kita spesifiknya mental health. Tentu kita ingin masyarakat yang ikut, makanya kita ajak lagi di kesempatan ini, ayo masih ada kesempatan untuk mendaftar Ulti Fun Run ini, besok pengambilan respeknya, jadi masih ada kesempatan karena kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, khususnya informasi tentu di bidang mental health. Kita akan ajak screening dan seterusnya. Dan yang ketiga, tentu target kami adalah karena tempatnya di Untan, kami ingin membantu salah satu yang komunitas kami ngumpul di rumah sakit, salah satunya rumah sakit Untan, sosialisasi dan seterusnya. Jadi pertama sebagai ajang silaturahmi kami komunitas, yang kedua untuk masyarakat secara umum, makanya kita undang semua masyarakat untuk ikut di kegiatan ini, dan yang ketiga tentu membantu rumah sakit Untan untuk bisa dikenal oleh lebih banyak lagi masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, seperti itu.
0: Oke, baik, saya ke sama Ibu Dokter lagi. Ibu Dok, ini sudah ada beberapa target dari dari Forum Komunikasi Profesi, seperti apa sih dari rumah sakit Untan melihat target-target yang diharapkan ya, yang diinginkan dari Forum Komunikasi Profesi ini dong, untuk di kegiatannya nanti.
2: Jadi sebenarnya dari forum kami berterima kasih untuk kepercayaan di tahun ini.
0: Sangat dipercaya
2: saja ini
0: ya,
2: tidak kalinya. Ya, kita menjadikan hal ini menjadi salah satu ajang juga promosi yang seperti sudah disebutkan dari Prof sebelumnya, sehingga nanti rumah sakit eloknya bisa lebih dikenal, lebih dekat oleh masyarakat RRI khususnya Kota Palu dan sekitarnya. Ya, karena kami selama ini memberikan layanan, tentu saja punya koordinasi ya dengan dinas kesehatan ataupun dengan rumah sakit atau jajaran dari puskesmas. Tentu saja ini akan meningkatkan juga trust atau kepercayaan melalui dengan forum komunikasi. Tentu saja nanti diharapkan berbagai forum ataupun misalnya organisasi profesi ataupun misalnya non-kesehatan yang bisa hadir di kami, sehingga kita bisa memperlihatkan bahwa kami ada di Kota Palu khususnya untuk Sulawesi Tengah untuk memberikan layanan, walaupun kami mungkin berbasis rumah sakit, pendidikan. Seperti itu.
0: Oke, Dok, ini target untuk peserta ini berapa banyak ini direncanakan nanti?
2: Kalau sesuai target disepakati dari forum dan kami selaku ini sekitar 500 peserta, 500 harapannya peserta. Ataupun lebih mungkin ya, diharapkan seperti itu, karena ini merupakan ajang yang diharapkan bisa menjadi media silaturahmi dan kolaborasi seperti itu. Jadi mungkin ada informasi yang mau disampaikan.
0: Boleh,
2: juga bahwa selain tadi informasi pengambilan respek nanti di hari Jumat sampai Sabtu tanggal 9 sampai dengan 20 Juni
1: 19.
2: Ya, 20 Juni 2026. Terus pengambilannya itu di jam 9 pagi sampai jam 16 WITA. Lokasinya nanti silakan ada petunjuk ya. Jadi kalau secara alamat itu, kalau UNTAD itu di Jalan UNTAD 1.
0: Jalan UNTAD 1 ya,
2: tapi masih wilayah sekitaran dari Universitas Tadulako. Jadi kalau misalnya kita dari arah Soekarno-Hatta dapat lampu merah, nanti belok kanan.
0: Belok kanan.
2: Ya, ya. Ke arah Huntap belakang. Jadi sebelum Huntap itu nanti di sebelah kiri ada bangunan ya Rumah Sakit Universitas Tadulako. Ya. Kemudian nanti di situ juga pada saat pengambilan, mohon untuk semua peserta yang akan mengikuti wajib untuk menunjukkan bukti pendaftaran dan identitas diri untuk pengambilan respek. Ya, kemudian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan seperti itu. Mungkin informasi yang perlu kami sampaikan.
0: Oke. Tok, ini apakah ada batas usia untuk mengikuti kegiatan ini atau seperti apa? Takutnya ini banyak nih yang orang tua juga pengen ikut ya. Padahal ini seperti apa ini Pak Prof?
1: Kita tidak ada sih batas usia karena kita yakin yang ikut runner ini tentu mempersiapkan diri. Tapi namun demikian kami dari panitia tentu sudah menyiapkan juga mengantisipasi hal-hal lainnya. Kan kita tidak pernah tahu ya terjadi sesuatu. Kita siapkan
0: masyarakat ini tidak ikut larinya tapi karena tertarik dengan pemeriksaan kesehatan
1: seperti bisa, apa bisa. Bisa. Jadi yang runner tentu nanti dia akan tahu sendiri kondisinya. Namun demikian pun kami sudah siapkan antisipasi itu dari PPNI menyiapkan dua dari komunitas organisasi profesi perawat itu dia sudah siapkan dua mobil yang siap ambulans dengan timnya, ada yang statis, ada yang mobile, rumah sakit juga siap. Nah itu antisipasi. Tapi pengalaman tahun kemarin kan runner biasanya sudah menyiapkan fisiknya. Namun buat yang juga tidak ikut hanya ingin pemeriksaan gratis ya silakan pada saat hari H, mari datang ke rumah sakit Universitas Adulako sekaligus mengenal lebih dekat gitu bagaimana wajah dan kondisi rumah sakit. Tadi sudah disampaikan di Jalan Untal 1, jadi dari perempatan sebelum Untal itu langsung belok kanan gitu. Jadi ngambil respek. Jadi silahkan rame-rame kita di acara ini ya. Tentu kalau yang hanya ikut pemeriksaan gratis tentu tidak mendapat benefit untuk run tadi. Kan yang fun run ini pendaftarannya dengan benefitnya seperti itu. Tapi yang hanya datang untuk PMKS saya kira kita tentu welcome untuk menerima.
0: Oke, baik. Prof, ini boleh tahu juga untuk jalur fun run nanti ini saja nih kalau atau naik ke atas kah dengan tantangan yang begitu waduh pecah betis nih nanti.
1: Iya betul.
0: Kemana nih dia punya?
1: Jadi kita hanya melewati pagarnya Universitas Adulako Untad. Jadi keliling pagar, tapi yang di luar. Jadi mulai rumah sakit, naik ke atas sedikit, tanjakan sedikit, baru belok kiri. Belok kiri itu di depan jalan besar, jalan lingkar luar, lingkar atasnya unta dekat Huntap itu. Di situ lurus dan turun ke bawah lagi, kemudian jalan Soekarno-Hatta lewati pintu depan Untan, sampai ke perempatan, kemudian naik lagi ke rumah sakit. Itu totalnya 5,7 kilo itu.
0: 5,7
1: kilo. Nah, yang tantangan terberat adalah menjelang finishnya, karena agak menanjak dari lagi perempatan menuju ke rumah sakit. Ya, itu tantangannya. Makanya di situ yang dan itu kan sebenarnya di akhir-akhir run itu kan energi sudah
0: benar-benar
1: kita
0: sudah terkuras.
1: Goros dan di situ tanjakannya.
0: Awal enggak masalah nih. Masih semangat-semangatnya nih. Ketika sudah mau finish
1: tanjakan lagi nih. Dan kita berikan juga benefit kepada hadiah buat 3 finisher.
0: Waduh,
1: pertama ya uang tunai kita berikan uang tunainya. Jadi finisher pertama itu 1 juta, finisher keduanya 750.000 dan finisher ketiganya 500.000. Di samping tentu banyak sekali door prize yang kita siapkan. Yang semuanya berkesempatan. Kalau tadi yang 3 itu memang untuk menghargai buat 3 finisher terbaiknya.
0: Wah keren nih ya. Ini mana nih para komunitas-komunitas run. Karena komunitas run di Sulawesi Tengah
1: banyak
0: sangat banyak ya. Dan sudah berapa kali juga ikut di sini di Perempat. Nah silakan nih buat komunitas para pencinta komunitas-komunitas lari, silahkan nih bisa ikut di kegiatan ini. Dok, ini saya mau tanya, emang kegiatannya ini di setiap bulan Juli ini saja kah? Atau karena ulang tahunnya dari forum komunikasi ini?
1: Enggak. Tidak ada bulannya kalau yang kultipan. Yang penting begini. Kalau kami forum ini ulang tahunnya 21 April. Nah itu makanya di April kemarin kita bikin seminar.
0: Seminarnya.
1: Nah kemudian di antaranya itu baru Healthy Fun Run. Nah tahun ini biasa selisih antara seminar dengan Healthy Fun Run itu sekitar 2 bulanan. Untuk memberi kesempatan panitia seminar, kemudian panitia Fun Run. Dan berarti kita closing juga satu lagi. Nah sekaligus
0: adalah rangkaian kegiatan.
1: Iya rangkaian kegiatan dan kita closing dengan bakti sosial. Nanti di bulan panitianya juga siap Agustus sampai November. Di Agustus itu sekitar bulan itu nanti kita lihat lokasinya. Kalau tahun kemarin di Donggala, tahun ini nampaknya di Palu dengan tema yang sama, mental health. Jadi kita mau lakukan screening kesehatan mental juga kepada masyarakat gitu. Jadi ini rangkaian semua setiap tahun kolaborasi semua organisasi profesi.
0: Oke, wah ini keren begitu sampai secara argoprapora ya. Jadi untuk komio sekali lagi silakan bisa hubungi panitia atau mungkin langsung jalan-jalan ke rumah sakit UNTAD, di sana bisa tanya-tanya juga, mungkin penasaran di mana sih yang belum dapat informasinya, langsung saja ya bisa sharing tadi di share di Instagramnya Vanran atau di forum komunikasi profesi kesehatan Sulawesi Tengah. Jadi banyak informasi-informasi di Instagram nih, di sosial medianya. Oke. Dok, ini apa harapan di kegiatan ini nanti nih, Dok?
2: Harapannya melalui ajang ini tentu saja yang tadi sudah disebutkan, ajang kolaborasi ya, diharapkan juga mungkin pecinta runner ya, dalam hal ini yang sering mengikuti event juga menjadi salah satu media ya yang kita fasilitasi untuk bisa, salah satunya kalau namanya fun berarti ya
0: happy
2: aja ya, jadi salah satunya dengan peningkatan kebugaran ataupun kadang juga secara penelitian olahraga itu bisa meredus atau menurunkan tingkat stres. Jadi harapannya sih kami berkolaborasi dengan forum kesehatan bisa memfasilitasi hal-hal tersebut, dan yang paling penting promosi rumah sakit Universitas Dulaku.
0: Betul,
2: seperti itu
0: ya, jadi supaya bisa tahu juga ini sekali lagi rumah sakit UNTAD ini ada dok di wilayah Kota Palu. Dok, ini kegiatan ini dimulai dari jam berapa nanti?
2: Jadi jam 6 sampai selesai.
0: Sampai selesai ya, dibuka.
2: Jadi sudah ada rundown yang sudah kami. Terus mungkin yang perlu disampaikan juga, terima kasih kepada seluruh sponsor ya, Prof yang sudah memfasilitasi untuk mendukung kelancaran dari kegiatan ini. Tentu saja sponsor itu menjadi salah satu mitra juga dari forum komunikasi kesehatan, dan kami rumah sakit juga ada berkolaborasi dengan beberapa ya sponsorship yang kiranya akan mendukung dari kegiatan di hari Minggu. Insya Allah bisa berjalan lancar.
0: Insya Allah bisa berjalan dengan lancar tentunya ya dok. Apalagi ini demi masyarakat begitu ya. Tentunya apa yang diharapkan bisa tercapai nih. Pesan kepada masyarakat nih dok, sebelum saya ke Pak Prof, terakhir nanti pesan dan harapannya juga Pak Prof.
2: Nah, yang paling penting dengan kejadian hari Selasa ya, kita hubungkan aja ya. Jadi pasca gempa tentu saja kita harus tetap kesiapsiagaan terhadap bencana. Ya, tentu saja seluruh masalah terkait dengan kesehatan sesuai dengan arahan dari gubernur dan wakil gubernur, tentu saja kita komitmen khususnya Rumah Sakit Universitas Dulaku dan forum kesehatan akan juga ya tetap turun, tim kami juga sudah turun untuk melakukan beberapa hal-hal yang kiranya menjadi dampak dari bencana. Secara umum dari kegiatan kami ini, ayo yang paling penting ayo gabung, di kegiatan di hari Minggu. Mungkin itu aja.
0: Oke, baik. Pak Prof, apa harapan kepada penyelenggara kegiatan yaitu dari universitas, dari rumah sakit UNTAD ini? Harapan di kegiatan nanti?
1: Iya. Yang pertama, kalau untuk rumah sakit UNTAD ya tentu saja ini saya kira bentuk kolaborasi yang strategis saya kira antara forum komunikasi yang mewadahi beberapa profesi kesehatan dengan institusi kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Tentu ini tidak berhenti sampai di sini kolaborasinya, karena ketika rumah sakit yang di dalamnya notabene ada beberapa sejawat kami, teman-teman kesehatan, profesi kesehatan, itu ada sesuatu saya kira menjadi lebih mudah komunikasinya nanti lewat forum, karena persoalannya kan cukup kompleks kadang-kadang di rumah sakit. Jadi kerjasamanya bukan hanya hari ini tapi juga untuk ke depan. Dan tentu kami juga terima kasih Rumah Sakit Universitas Dulaku memberikan fasilitas yang terbaik buat forum untuk melakukan kerjanya, programnya dalam hal ini Healthy Fun Run. Kemudian tentu untuk masyarakat juga, harapan kami adalah kalau data kesehatan kita melihat ada namanya transisi epidemiologi. Persoalan yang semakin meningkat yang mengeruk atau membuat biaya kesehatan cukup tinggi itu kan persoalan penyakit tidak menular. Seperti itu. Saya kira ini juga sarana edukasi kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, saya kira bentuk-bentuk pencegahan cukup banyak. Salah satunya adalah tadi Dr. Miranti sudah menyampaikan ini kan fun ini. Gitu. Kalau kita fun, saya kira bukan hanya dalam bentuk run, dalam kondisi fun sehari-hari pun juga mengurangi kadar apalagi namanya hormon yang tidak baik, yang kortikosteroid misalnya ya, yang bisa memicu vasokonstriksi atau peningkatan tekanan darah. Nah, itu yang kita juga lakukan, apalagi dengan lari itu dengan fun. Nah, itu juga berdampak untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya. Jadi sekali lagi untuk masyarakat tujuannya adalah ayo kita sama-sama menjaga hidup sehat supaya beban pribadi, beban keluarga, dan beban pemerintah, saya kira di bidang kesehatan bisa kita bantu seperti itu.
0: Dok, ada pesan kepada generasi muda dengan kesehatan mental tadi nih, Dok?
1: Oh, baik, karena tema tahun ini yang kita angkat adalah mental health. Jadi data sekali lagi menunjukkan bahwa ternyata persoalan kesehatan mental itu cukup tinggi prevalensinya di remaja. Olehnya itu saya kira pada kesempatan ini ayo kita gabung, kita screening bersama supaya kita tahu, karena ini juga silent juga. Beda sama dengan hipertensi, silent killer ini juga silent disease yang bisa memicu munculnya penyakit-penyakit lainnya. Jadi saya kira pesan kepada remaja, mari kita deteksi sejak awal pikiran-pikiran negatif atau hal-hal yang buat kita merasa tidak nyaman yang sebetulnya menjadi salah satu faktor risiko munculnya gangguan kesehatan mental. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Ya. Ibu dokter, silakan mengajak masyarakat ya. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk sebelum kita closing mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Oke, baik, seluruh masyarakat RRI Palu ya, untuknya khususnya Kota Palu dan sekitarnya. Ya, tadi sudah jelas ya untuk kegiatan kita, untuk di kegiatan Healthy Fun Run yang sesi kedua. Jadi diharapkan ayo semua bergabung, berkolaborasi untuk bisa ikut di kegiatan kami. Ya, lagi diperjelas hari Minggu tanggal 21 bulan Juni di tahun 2026. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa mendaftar. Ayo kita sama-sama sehat, sama-sama berkolaborasi. Tentunya juga terima kasih kepada RRI ya, untuk Palu yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk menjadi ajang promosi dari kami, dari Forum Kesehatan dan Rumah Sakit Universitas Luako. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dok. Ya, jadi untuk Komio sampai subuh secara Argo Prapura ya. Daripada Komio bingung-bingung apalagi khususnya para komunitas lari di wilayah Sulawesi Tengah, ayo ikuti Healthy Fun Run 5 kali ini sesi kedua begitu di tanggal 21 Juni 2026 bersama Forum Komunikasi Profesi Kesehatan Sulawesi Tengah di tahun 2026. Ini sesi kedua. Berarti sesi pertama sudah selesai. Oke, sekali lagi sampai subuh secara Argo Prapura, terima kasih untuk kami semua ya sudah dengarkan Perempat RRI Palu ya, dan terima kasih kepada Pak Prof, Dokter Ketut Srihasa MKS MH. Terima kasih Pak Prof
1: ya, sudah hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih juga RRI.
0: Ya, terima kasih sudah berbagi bantuan, informasi juga ya. Terima kasih juga bersama Ibu Dokter Miranti MKS ya sudah hadir di sini juga. Terima kasih juga sudah berbagi informasi kepada masyarakat. Tentunya sekali lagi ayo ikut kegiatan ini ya biar kita juga bisa tahu seperti apa kesehatan kita. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa senggara.

Abang Paul, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRN dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya merek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pengawal Pro4. Dan hari ini Ayu gak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya Bang Ferry, gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap Bang Ferry, hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry, sehat.
1: Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa melihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu, kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan,
3: ya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja dewasa, itu seperti apa pengaruhnya, nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Itu ya, dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang. Nah,
2: kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo.
3: Kita ada Bang congklak, Bang.
2: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukin ya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang ini? Apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng, enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hom Pimpa lai hum gambreng. ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home, itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita, bang.
2: Hompimpa. Artinya dari hompimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan. Kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk, ya.
3: Betul, bang. Cara nggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala,
2: seperti itu. Dari permainan itu.
3: Permainan ya, hompimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih gimana?
3: Nah, filosofi congklak, bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, bang ya.
2: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, kan
2: seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul bang, itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasannya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata. Di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
2: Yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu?
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya?
2: Kenapa? Akan
3: punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
2: orang tua, ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita.

0: akan kembalinya juga ke Tuhan.
1: Betul sekali.
0: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
1: Betul banget, betul banget, betul banget. Sepakat, Bang.
0: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
1: Congklak, Bang. Belum yang lain.
0: Belum yang engrak ini.
1: Belum yang lain.
0: Dari engrak sendiri apa dari permainan engrangan di sendiri apa ini yang
1: filosofinya?
0: Filosofinya.
1: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
0: Oh.
1: Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, kan, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa menegrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa menegrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya. Bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera, itu salah satunya.
0: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
1: Betul sekali. Itu. Nah itu ketiga dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
0: selesai, ya kan?
1: Selesai.
0: Gitu untuk masyarakat, ya kan?
1: Aduh, ini pinggir jurang ini.
0: Kita akan membangun.
1: Membangun, ya. Nah, membangun. Pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
0: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya.
0: Tapi
2: ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
1: Bambu, bambu, Bang, ya.
2: Jadi ngeri patah. Jadi ya udah lah, enggak berani juga.
0: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan. Ngeri
1: masing-masing ya.
0: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
1: Betul, Bang.
0: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
1: Nah, nih. Itu
0: saya pernah dulu.
1: Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
0: Pernah.
1: Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
0: Iya.
1: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang.
0: Si
1: permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Lampung ada permainan namanya

0: punya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Itu ya.
0: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul, Bang.
1: Sama permainan filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi, jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya, di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network, Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa, bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung. Masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Ya. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
1: enggak nama. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Rahman, Fadlu Rahman. Sama-sama guru ya, Pak. Saya guru SD tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap, Bu.
4: Bapaknya Cikgu. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya?
3: Panggil
4: ya,
3: Pak Fadlu ya. Abang aja, Bu.
4: Abang Azul atau Bang Rahman.
3: Bang Fadlu.
4: Ya. Bang Fadlu yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa, harus dong, jangan dilupakan nih. Kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya. Kalau zaman sekarang udah gak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, tidak sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Fadlu.
4: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk pembangunan. Siap, Cegu.
4: Terima kasih banyak.
1: Siap, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekali kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya. Biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi. Jadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu Rahman.
5: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip-tip ya, enggak ya?
1: Enggak.
3: Ya.
5: Oh iya, memang kalau begini, nih, ona sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap, Guria. Siap.
5: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
5: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, siap.
5: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
6: Ya, silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, jadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
6: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
7: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya ya?
6: Masih ada, itu tugas kami sebagai akademisi.
7: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
6: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
7: Baik.
6: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang, tapi betul. maknanya sama. Si bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin Bang, nggak tadi ya, gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa Gobak Sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa Gobak Sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Hmm. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
7: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
6: Cara bermainnya juga sama gitu. Sebenarnya gitu.
7: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
6: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
7: Ada nggak filosofinya itu kalau
6: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita, kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
7: atau sukses lah ya,
6: atau sukses
7: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: terima
7: lagi ya.
1: Boleh silakan.
7: Cepat ya. Baik, ada Edo ya, silakan Do. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Bang Paku, Bang Ferry.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Abi pun.
7: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
8: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
7: Iya.
8: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
7: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
7: Nah, ini masuk. Ya.
1: Salah pencet kali di sana ya.
7: Ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
7: Silakan, Bang Fadlu.
6: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana ya, peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
7: yang
6: Bang
7: pertama
6: ya.
7: Dari Bang Edo ya.
6: Dari Bang Edo ya.
7: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
6: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batunya yang tinggi tersebut ada sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti
7: kalau
6: itu.
7: Kalau di Lampung ada itu?
6: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
7: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
6: Betul, Bang.
7: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat, ya kan?
6: Betul, betul.
7: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
6: Betul, Bang.
7: Menggunakan adat.
6: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak
7: Lampung gitu.
6: Ya, seperti itu,
7: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo bisa diulang, Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
6: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu Bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
7: Kepedulian terhadap budaya juga.
6: Betul ya. Sekali Bang. Dan
7: juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
6: Betul nah,
7: kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
1: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
6: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama, itu salah satu faktornya.
7: Baik.
6: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
6: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
7: Iya,
6: iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke 10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bertambah. Ya. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka enggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang enggak mau ngajarin, enggak mau kenalin, ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura, sahabat budaya Tepat Sanggani. Kita kembali lagi menyapa Komi Pura di program NGPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati ya. Buat Komi semua, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. Yang mau bergabung Ante Akwar Flow Hubo, tentunya silakan Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Di sore hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, dengan Pak Ali di Taipa.
1: Iya, Pak Ali pada kembali.
0: Beri Mbak Karebar di Taipa, Pak Ali.
1: Karebar itu lah, Bapak.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Ya terdengar, saya ngapa mau perlu.
0: Betul, Evan Agaduga ketemu motor. Jadi mengenai apa sih ya?
1: Lagunya siapa ya? Onat Sutra.
0: Onat Sutra yang mana?
1: Manis Jambu.
0: Manis Jambu?
1: Iya.
0: Oke, siap. Kalau Onat Sutra bukan. Manis Jambu itu Caca Handika.
1: Oh iya, Caca Handika.
0: Oke, Caca Handika Manis-manis Jambu.
1: Oh iya,
0: oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. Ada lagi di 0451-421-621. Halo.
2: Selamat sore Ari.
0: Sore Diana. Mang EPDD Dangdut.
2: Ya, aku dan tersejati le Ari.
0: Oke, baik. Diana mau dengar lagu siapa ini Diana?
2: Lagunya Cincin Putih.
0: Cincin Putih. Oke.
2: Terima kasih.
0: Makasih. Terima kasih balik. Iya. Waduh, terima kasih Diana di Balumpewa sudah bergabung dengan kita di sore hari ini di program Mang EPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati le. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut.
1: Yaku Dangdut Tersejati le, anti perempat RW Palu le.
0: Betul, dengan siapa di mana?
1: Dengan salam di Bangga, Bung Ari.
0: Apa kabar salam?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa ini?
1: Lagu Merinding.
0: Lagu Merinding?
1: Iya, Merinding. Lagu begini. Pertama itu di bola ku kasih. Itu anu lirik.
0: Merinding.
1: Itu liriknya.
0: Dari Dua Racun.
1: Iya.
0: Merinding, hey bulu romaku.
1: Bukan.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa syaratku pura-pura. Narya Motatalu Dadehi dari Caca Andika, Manis-manis Jambu ya, spesial untuk Pak Ali Ritaipa.

0: Oke, baik, sampai semua secara aku pura-pura sahabat budaya atau pasangga nih, kita balik lagi masih di program Mange Pedade Dangdut, ya aku dangdut tersejati, dan kita masih live juga di TikToknya Pro4 RRI Palu ya. Jadi kalau kamu penasaran, kita sampai semua secara aku pura-pura karena di sore hari ini kita sudah live di TikToknya Pro4 RRI Palu. Ini ada yang menyapa nih buat kita begitu ya. Terima kasih ya sudah bergabung di TikTok kita. Ada Syarif ya. Assalamualaikum Bung Arif, ya kudangdut tersejati le dari Toli-Toli ya. Waduh, Toli-Toli ini jauh-jauh nih ya menyapa kita di sore hari ini. Terima kasih ya. Terus katanya mau dengar lagunya Roma Irama. Baca utamakan masalah. Oh, ini apa nih? Terima kasih wassalam. Oke, oh Roma Irama baca ya. Terima kasih wassalam. Terima kasih juga ya. Terus ada juga Mariani Sahib. Assalamualaikum Bung Arif, ya aku dangdut tersejati le. Request lagu Siksa Kubur baik Ida Laila. Waduh, takut nih. Siksa Kubur ya. Oke deh, nanti saya coba putarkan. Jadi setiap 3 lagu, 2 dari penelpon, 1 dari TikTok ya. Oke, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati loh.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan orang Bangga, Bung Ari.
0: Oh, Bang Henry.
1: Iya, tangan.
0: Oh, nah kancangnya di situ, Le.
1: Iya, kan bingung tapi ini, Bung Ari.
0: Oh, di atas berarti ya?
1: Iya. Jaga dari rumah. Kita untuk juga cuma belakang,
0: Tapi gempa kemarin aman di Bangga.
1: Aman.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Ya, cuma kalau malam orang Bung Arif ada tidur di luar semua.
0: Iya, sudah loh di situ. Iya. Di sini saja masih tidur di luar juga kita.
1: Oh iya, takut ada susuran lagi Bung Arif. Semoga kita betul, dalam lindungannya.
0: Ya, tapi semoga saja sudah tidak ada lagi ya.
1: Iya.
0: Dari BMKG pun informasi juga sudah ini ya, sudah tidak ada lagi gempa yang besar atau kecil. Oke, jadi ada mau dengar lagunya siapa ini? Biar dihibur.
1: Lagunya Revina Elvira.
0: Yang mana?
1: Dasi dan Gincunya pasangannya Bung Arif.
0: Apa tadi?
1: Dasi dan Gincu. Dasinya kan dengan Arif. Gincunya dengan mertuanya Arif.
0: Oh, saya kira sama Bung Joni tadi.
1: Jangan. Iya, sudah ada pasangan baru dia Bung Arif.
0: Iya, katanya saya dengar begitu, eh.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Iya, nakabau. Ya.
0: Nakabau,
1: Iya, oke, makasih Bung Arif.
0: Sama-sama.
1: Selalu bersama keluarga. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Revina Elvira dengan Dasi dan Gincu, Revina dan Rian ya, Ta ya. Oke, ada lagi. Kita coba kembali ya. Halo.
2: Halo, selamat warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedade Dangdut.
2: Aku bang kesejati.
0: Iya, Bunda Hanin di Dolo, apa kabar? Apa kabar di Dolo ini Bunda Hanin?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tapi gempa kemarin di mana nih Bunda Hanin ini?
2: Ini dari depan rumah tadi.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi mau dengar lagi siapa, Dang?
2: Goyang nasi padang
0: pakai sambal rendang. Oke, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, nya terima kasih nih buat komis sampai subuh Sararku Prapura. Ada juga yang di TikTok ini, terima kasih ya yang sudah bergabung. Pokoknya terima kasih buat komis Pura. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita kedade dulu ya dengan lagunya siapa tadi yang ditoli-toli? Syarif Marhum ya dengan Roma Irama dengan baca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedek Dangdut.

0: Nada Dangdut. Bang Ete, Nada Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampas Sanggani.
1: Suara Budaya Tampas Sanggani.

0: Oke, baik, sampai sebesaranku Prapura, sahabat budaya Tepesangga. Ini kita lanjutkan kembali ya, masih di program Mange PDD Dangdut. Untuk sore hari ini, tadi saya sudah putarkan dan saya sudah bacakan di TikTok tadi. Ada Mariani Sahib sudah ya. Ada Iksan, halo Iksan. Assalamualaikum Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Aku Iksan di seputaran apa ini? Seputaran Tulo ya, seputaran Tulo Rantai ya. Pengen request lagunya siapa ini? Aku tidak bisa baca ini. Terus ada Asyira ya. Assalamualaikum, ya aku dangdut tersejati dari Bunda Asyira Tembatu tuh request lagunya Lesti Rindu Purnama. Oke. Ini Iksan tadi ini lagu, apa ini yang dia mau ini? Terus not in your face, tanjir panjang ya mungkin ya. Oke deh, sampai semua saya rarku pura-pura. Ternyata masuk juga. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Aca, yang tadi Lesti lain juga ya.
1: Ya, kalau saya tadi itu. Bikin warna.
0: Tunggu. Bikin warna. Yang mana?
1: Bikin warna.
0: Bikin warna.
1: Bikin warna.
0: Iya, yang mana itu?
1: Terbareng duka.
0: Terbareng duka.
1: Iya.
0: Ike Nurjana, Nurjana terbaring luka, terbaring luka ada kah?
1: Ada itu. Apa nonton dengan Mbak?
0: Kalau Bunda saya kayaknya tidak ada deh.
1: Tidak ada.
0: Naria.
1: Iya.
0: Kurang
1: bilang.
0: Iya.
1: Tadi mau berangkat ke Tompi, udah bilang. Ambilkan lagu.
0: Oh ya ya ya. Jadi mau perjalanan ke Tompe, hati-hati di jalan.
1: Masih dengar lagunya deh.
0: Oh ya ya ya. Oke, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada lagi di belakangnya Bunda Astria Tembelotutu. Halo. Halo.
2: Halo. Ngapain dandu? Ya dandu sejati le.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Bung Arif.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Le?
2: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Aduh, Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat, Bung Arif. Kalau lagunya?
0: Lagunya siapa ini, Abdurrahim?
2: Lagunya Juliana Biar Seragi. Judul lagunya gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook. Ada apa gara-gara Facebook ini?
2: Iya itu akhirnya nanti dinyanyi kalau Juliana biar seragi.
0: Oke baik, terima kasih ya.
2: Iya sama-sama Bu Arif.
0: Gara-gara Facebook. Oke iya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung dan kita ini dari Kutai Kartanegara yaitu di Kaltim, Kalimantan Timur, gara-gara Facebook katanya. Ada apa dengan gara-gara Facebook? Ada Angel Festival gara-gara Facebook. Angel V. Oke deh, saya coba cari dulu ya lagu itu. Semoga saya bisa temukan. Oke deh, sampai jumpa secara lagu pura-pura. Kita ke lagunya Lesti dulu ya. Dengan Rindu Purnama Lesti Kejora.

0: Waduh, gara-gara Facebook banyak teman tapi banyak selingkuhan. Gimana tuh sampai sebesar harga pura-pura? Oke, buat komio masuk bergabung silakan di 0811-456-0375 atau di 0451-421-621 ya. Karena kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sekarang sudah pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah ya. Saya menyapa dulu nih buat teman-teman di TikTok, ada Darius. Halo Pak Darius ya. Selamat sore, Atif. Waduh, nama saya diganti Atif ya. Selamat sore Arif, yang kedang tersejati le. Request lagu Meja dan Kursi. Oke, kasih banyak. Sehat selalu. Selamat sore Arif, sore selalu Pak Darius ya. Terus, ini Astria sudah tadi udah seputarkan. Ya, masih ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03-875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat terjadi le.
0: Iya, Anizar di Pandeo.
1: Iya. Mudah. Saya baik diri ke tempat sejarahnya yang meniak.
0: Oh, begitukah? Jadi mau dengar lagunya siapa
1: nih? Tempat sejarahnya kami meniak.
0: Saya lagi tidak baik-baik saja nih, Bunda Sri.
1: Kenapa?
0: Saya lagi tidak baik-baik saja.
1: Oh, betul.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Anizar?
1: Lagunya Serba Salah.
0: Serba Salah?
1: Iya, yang ininya Ira Suara.
0: Ira Suara. Oke.
1: Oke, ada lagunya.
0: Ada Serba Salah ini Vita Alfia. Terus ada Martin Hill. Tidak ada Ira Suara.
1: Itu saya yang tadi itu.
0: Siapa?
1: Ira Suara.
0: Ira Suara, Ira, adanya Ira siapa ini? Ira Suara, wanita.
1: Serba Salah.
0: Tidak ada Serba Salah Ira Suara. Adanya Tulus, adanya Wanita Idaman, Jujur, Serba Salah.
1: Katakan saya nama katakan saya lagi.
0: Siapa dan?
1: Entah nama apa. Nantinya aku saja, apa? Susah lupa menyapa.
0: Serba Suara dengan Benigno, jangan raba-raba, itu tidak bagus. Wakuncar.
1: Itu tadi yang pertama tadi itu Muarif.
0: Yang mana?
1: Yang pertama kamu bilang tadi.
0: Ira Suara dengan Benigno.
1: Iya itu aja, jangan dapat tidak ada cepat cari. Bikin siapa yang mau ada mencari.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Oke,
0: iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Anizar ya. Ada lagi di belakang Anizar, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku
0: dangdut tersejati. Iya, dengan siapa di mana le? Pak Udin Sibalaya. Apa kabar Pak Udin?
2: Alhamdulillah.
0: Nau baimu. Ya apalagi sana ada pelangi. Oke, mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
2: Dokter Cinta.
0: Oke.
2: Terima kasih Arif.
0: Iya, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Evita Mala, Dokter Cinta. Ada lagi di belakangnya Pak Udin ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dede Dangdut.
3: Ya, aku dangdut terjadi
0: le. Iya, dengan siapa di mana le?
3: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Bunda Ani Pandere. Oke, mau dengan lagunya siapa ini Pandere?
3: Lagunya Roma Irama Pertemuan.
0: Roma Irama Pertemuan. Oke.
3: Ya, terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Roma Irama dengan Pertemuan. Baik, sampai subuh saya raraku pura-pura karena sudah ada 3 lagu ya. Saya ke lagunya ini saja dulu, Ira Suara. Saya cari-cari dari tadi ini jangan raba-raba ternyata karaoke. Kita ini Joy Wakuncar. Pokoknya Nizar, mohon maaf kalau salah, mohon maaf ya. Ini Joy Wakuncar saja. Siapa? Anizar Pandere.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Kita lanjutkan kembali, masih di program NGPDD Dangdut, Cakup Dangdut Tersejati. Jadi untuk kami yang masih mau bergabung, silakan di 0811-456-03875. Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahendra, NGPDD Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati.
2: Iya, bagaimana kabar di Luwuk, Pak Mahendra?
3: Ya, kalau dulu ini agak kerasa, tapi jadi mudah-mudahan di situ baik-baik saja ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Iya, harus juga tetap waspada, siap siaga.
2: Siap.
3: Jadi terus juga ya. Iya, siap selalu.
2: Kami
3: waspada.
2: Oke, jadi
3: lagu.
2: Iya, lagu ini siapa?
3: Kita ini rumput tetangga.
2: Rumput tetangga, kenapa itu?
3: Iya, itu lagunya.
2: Oh, saya kira lebih hijau dibandingkan rumput.
3: Iya. Lagu ini buat Pak Darius juga sekeluarga.
2: Rumput ya. Tetangga dari siapa tadi?
3: Gita Yubi.
2: Gita Yubi?
3: Iya.
2: Adakah ini? Saya coba cari dulu.
3: Ya, kalau ada sebelum saya bertolak hari ini.
2: Adanya, oh lagi kalau Gita Yubi itu lagi kangen. Kalau rumput, ya, kalau rumput tetangga itu Bella Nova.
3: Iya itu saja.
2: Yang mana ini? Venino.
3: Iya. Yang rindu-rindu saja.
2: Oh, rumput tetangga saja?
3: Iya, rumput tetangga.
2: Oke, siap.
3: Oke, Bu Arif yang jaga kondisi dan kesehatan.
2: Siap.
3: Oke, selamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahendra di seputaran Luwuk. Ya, ada lagi nih. Halo.
4: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedade Dangdut. Bunda Yanti ya. Di Sumari. Halo. Aku ya kayak putus-putus ini. Itu bagus-bagus. Bagaimana kabar Bunda?
4: Sudah bagus.
2: Sudah. Bagaimana kabar baik. Di Sumari?
4: Alhamdulillah. Tapi saya dengar ini tadi sudah bagus.
2: Oke, betul.
4: Jadi rumput tetangga kan itu tetangga.
2: Rumput tetangga ya, memang begitu. Rumput tetangga lebih bagus memang katanya.
4: Kalau bisik-bisik tetangga sudah bagus.
2: Oh, bisik-bisik tetangga. Biar siapa itu ya?
4: Sudah saya, lagu banget.
2: Bisik-bisik tetangga Elvis Sukaisi berarti.
4: Sudah, iya.
2: Oh, pecah seribu.
4: Iya, kurangnya kami punya tetangga.
2: Adanya adanya pecah manggis ini. Aku kerja tuh nih.
4: Kemarin saja. Sebenarnya sudah pohon baru. Bakal tahu sebelah. Dari
2: Jombang. Oke, okay, dan
4: ada pecah seribu.
2: Ada.
4: Eh, yang kenal dengan Bangku.
2: Hah?
4: Bang Aku, kau kenal?
2: Iya.
4: Siapa namanya tadi Bang Aku?
2: Bang Afif.
4: Ah, itu kenapa juga?
2: Saya bilang saya punya nama. Bisa
4: referamen kau, kenapa kau referamen kau?
2: Aduh, makanya saya
4: sudah mau.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kami semuanya ya. Ini nama saya setelah siaran ini memang banyak. Ada Yo Joko di, ada apa juga namanya? Arif, ada Atif, pokoknya banyak. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedade Dangdut.
5: Iya, aku Dangdut Tersejati.
2: Iya, Bunda Asmarani.
5: Iya.
2: Apa kabar?
5: Alhamdulillah, secara ceria Bung Ari.
2: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa, Dang?
5: Lagunya siapa sih ABG tua?
2: ABG tua, tingkahmu semakin gila.
5: Gila.
2: Oke, baik.
5: Oh iya, makasih menarik.
2: Yes,
5: selalu ya, sama keluarga di rumah.
2: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. ABG tua ini dari Fitri Karlina ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu ya, Rumput Tetangga, spesial untuk Bu Pak Marhaban di Luwuk.
6: Suka rumput enggak?
7: Suka dong.
6: Suka aku.
7: Suka dua-duanya.

Kerewa pemelana sampai sebesar kupura-pura seluruh pasien rumah sakit Anantapura Palu kembali ke ruang perawatan pasca gempa. Riumba seluruh pasien rumah sakit umum daerah atau RSUD Anantapura Palu Selesengah yang sebelumnya menjadi perawatan di rubahna atau basement gedung Anantapura Medical Center atau AMC akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 telah kembali masuk ke ruang perawatan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anantapura Palu, Maria Rosa Dalima Prupa di Palu Kamis mengatakan seluruh pasien telah kembali masuk ke ruang perawatan secara bertahap dan tuntas pada Rabu kemarin dan seluruh pasien telah kembali ke dalam ruangan perawatan. Pertimbangan pertama dari sisi medis pasien di mana jika di luar dengan cuaca tergabung seluruh pasien membuat medan pengontrolan perawat agak sulit untuk memberi obat dan akan lebih baik jika di dalam ruangan perawatan masing-masing.

Krebakopuna, gempa bumi magnitudo 6,7 berdampak 1.360 unit rumah tersebar di 30 desa. Rumba sampai sebesar Kupura-Pura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sigi terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana alam gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sigi, dan itu Selasa 16 Juni 2026. Dan Kepala Pelaksanaan BPBD Sigi Henry Kusuma Rombe di konfirmasi RRI mengatakan dari hasil pendataan di lapangan, rumah warga yang rusak dampak gempa tersebut mencapai 1.360 unit tersebar di 32 desa yang terdapat di 2 kecamatan yakni Palolo dan Okilalaki. Dari 32 desa terdampak 2 desa mengalami rusak parah yakni desa Kamarora A dan Kamarora B. Sampai sebesar Arku Pura-Pura Besi Amokare Basalea Tinti Capul Papi Tuanti Aku Explo Hubo.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

ya Allah ya Sami.

godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan

Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.

besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

kecerdasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat.

Kedai Bapak Melana sampai sebut cara harga pura-pura. Emak-emak Tondo Palu hidupkan tradisi neoti berburu biota laut di pantai Uempo Oja. Rumpat sampai sebut cara harga pura-pura. Puluhan emak-emak di Kelurahan Tondo dan sekitarnya mengikuti perlombaan neoti di pantai Uempo Oja. Poja, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Dan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya melestarikan tradisi neoti budaya turun-temurun masyarakat pesisir Kaili mulai ditinggalkan, dan neoti merupakan aktivitas mencari dan menangkap biota laut kecil di pesisir pantai saat air laut turun. Dalam tradisi ini, warga biasanya mengumpulkan karang, ikan kecil, dan kepiting untuk kemudian dikonsumsi bersama. Kareba Kopuna sampai susu secara harga pura-pura. Pemerintah Kabupaten Sigi segera atasi 4 kubangan pasca gempa di Nokilalaki. Rumpa pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah melibatkan seluruh instansi lintas sektor untuk segera mengatasi 4 kubangan di wilayah Nokilalaki akibat gempa bumi di daerah. Dan ada 4 kubangan terdeteksi lebih awal sehingga ini bisa segera diantisipasi sebelum terjadi bencana susulan. Dan ia juga mengungkapkan pentingnya segera dilakukan penanganan agar kubangan tersebut bisa segera diatasi. Rumba, kata Bupati, kami rapat teknis dulu terkait penanganan kubangan di Nokilalaki itu, dan tentunya ada hitungan-hitungan berdasarkan gambar drone yang ada itu, sebab jika menggunakan alat berat maka bisa menyebabkan longsor. Dan menurutnya seluruh penanganan tersebut tetap memperhatikan keselamatan masyarakat sekitar dan lingkungan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo. Jadi penanganan ini harus berhati-hati sehingga memang harus ada izin khusus sebab berada di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Sampai jumpa secara harga pura-pura. Biasi amu karibasa liat tinti sapu sasio. Anti aku Arif Lohubo.

0: Kelulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kumala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat
1: iya.
2: untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Jumat kembali menyapa kita dan sebuah malam yang istimewa bagi banyak orang yang memperbanyak doa, zikir, introspeksi diri dan mempererat hubungan dengan keluarga serta sesama di tengah kesibukan dan berbagai aktivitas yang telah kita lalui sepanjang malam. Apalagi malam ini menjadi kesempatan untuk memenangkan hati dan mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Mari kita isi malam yang penuh berkah ini ya dengan hal-hal positif. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, bersolawat, atau sekedar merenungkan langkah-langkah yang telah kita tempuh selama sepekan terakhir. Nah, semoga setiap usaha yang kita lakukan ini mendapat kemudahan dan keberkahan. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas malam ini, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Bagi yang sedang beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok hari kita dapat membangun besok ya, kita bisa bangun dengan semangat baru untuk menjalani aktivitas tentunya. Kita hadir pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah sampai subuh sarara. Seperti biasa saya akan menemani Anda sampai di pukul 24 nanti dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Apa kabar untuk Anda yang mungkin malam ini memiliki banyak kesibukan ya? Okay. Saya akan berbagi Anda tentunya dalam aktivitas Anda di malam ini dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan dan juga informasi-informasi untuk Anda semua. Nah, untuk di awal perjumpaan kita ini, kita ada di Wastra, Obasan Nusantara, Sabsam Sarara, di mana ada warisan budaya Nusantara yang akan saya hadirkan informasinya tentunya. Kita ke tenun Arguci, ini merupakan salah satu kerajinan tangan bahari atau tua atau lama khas Banua Banjar Kalimantan Selatan. Ini telah populer sejak ratusan tahun silam. Nah, menurut kisah dalam budaya tutur masyarakat Banjar yang secara turun-temurun telah dijaga, konon Arguci merupakan simbol kemewahan dan pembesar Kesultanan Banjar dan Pangustian. Pada masa kejayaan Kesultanan Banjar, keindahan sulaman payet yang rata-rata dikerjakan oleh kaum perempuan ini telah menghias baju-baju kebesaran yang dipakai oleh raja-raja Banjar. Selain juga untuk mempercantik dinding-dinding istana, bahkan sampai ranjang para raja juga tidak luput dari sentuhan tenunan Arguci dengan motif beragam yang umumnya mempunyai pakem yang melekat. Seperti tradisi dan kebiasaan lingkungan Istana Kesultanan Banjar yang selalu menjadi argucis, menjadikan argucis sebagai elemen penting ya untuk membangun estetik di berbagai kepentingan dan keperluan estetik kesultanan sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, inilah akar dari ciri khas dekorasi pelaminan ragam hias pakaian adat dan juga hiasan tradisional khas Banjar. Jika Anda pernah menghadiri prosesi pernikahan adat Banjar atau bentuk acaranya hajatan urang Banjar lainnya, terkhusus yang menggunakan pelaminan atau panggung, tentu Anda akan mendapati hiasan sulaman payat berbahan kain beludru atau kinu dengan beragam ornamen khas Banjar, halipan nenas, bunga rampai. Kain ini berhias bahan manik-manik berwarna emas atau perak yang umumnya selalu kontras dengan kain dasar sebagai alas, dan itulah tenun

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Nah, kalau bicara soal produk tradisional, Arguci juga tidak terlepas dari beragam mitos yang selalu menyertai dan sebagian diantaranya masih diyakini oleh masyarakat Banjar. Salah satu mitos yang paling banyak diketahui umumnya adalah baju kebesaran untuk Raja Sultan Banjar di masa lalu yang harus berwarna kuning dan wajib berhias Arguci. Nah, bila pakem ini dilanggar, maka Raja atau Sultan pasti akan kesurupan atau ada hal negatif lainnya. Kenapa harus kuning? Karena dirunut dari tradisi masyarakat Melayu secara umum, biasanya warna kuning dimaknai sebagai lambang simbol kemakmuran. Artinya, secara logika, siapapun raja atau sultan yang menjabat pasti akan berusaha menjadi influencer bagi kemakmuran rakyatnya.

Nah, sebesar-besar Rarang, dari sekian banyak kerajinan tangan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, kerajinan sulam air guci atau arguci adalah salah satu yang salah satunya ya, di mana kerajinan ini berupa kemahiran menyulam atau melukis kain dengan menempel pahit di, dan ini memang sudah dimiliki orang-orang Banjar sejak lama. Bukan itu saja, kerajinan ini juga berkaitan erat dengan sejarah perjalanan panjang eksistensi masyarakat Banjar. Sama seperti keberadaan kain sasirangan atau sari gading, air guci ini kemunculannya juga tidak terlepas dari jalannya kisah hikayat Banjar. Menurut kisah dalam budaya tutur masyarakat Banjar yang secara turun-temurun terus dijaga, konon air guci merupakan simbol kemewahan pembesar Kesultanan Banjar dan para pangustian atau bangsawan keluarga kerajaan. Pada kejayaan kesulitan Kesultanan Banjar, keindahan sulam atau arguci pahit ini telah menghias baju-baju kebesaran yang dipakai oleh raja-raja Banjar. Selain juga mempercantik dinding-dinding istana, bahkan sampai ranjang para sultan juga tidak luput dari sentuhan arguci dengan motif beragam yang umumnya mempunyai pakem yang melekat tentunya. Seperti tradisi dan kebiasaan lingkungan di Istana Kesultanan Banjar yang selalu menjadikan arguci sebagai elemen penting dan utama untuk membangun estetik di berbagai kepentingan dan keperluan estetik kesultanan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan inilah akar dari ciri khas dekorasi pelaminan, ragam hias pakaian adat dan juga hiasan tradisional khas Banjar yang hingga kini dipakai. Sebagai produk budaya tradisional, arguci juga tidak terlepas dari berbagai mitos yang menyertai dan sebagian diantaranya masih diyakini masyarakat Banjar tentunya. Nah, salah satu mitos paling banyak diketahui umumnya adalah baju kebesaran untuk raja atau sultan Banjar yang berwarna kuning dan wajib berhias arguci. Mengapa harus kuning? Kalau dirunut dari tradisi masyarakat Melayu secara umum, warna kuning dimaknai sebagai lambang atau simbol kemakmuran. Artinya, secara logika, siapapun yang menjadi raja akan berusaha untuk membawa rakyatnya kepada kemakmuran. Ada istilah khusus kalangan para saat mengerjakan arguci, yakni bagawi di mata lubang jarum, di mana istilah ini menggambarkan para pengrajin harus telaten dan sabar saat mengerjakan sehingga tahu motif yang dihasilkan atau tidak akan salah sulam tentunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaito Pipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Bu,
1: ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Populana, sama-sama sarana timnas Meksiko akan bertanding melawan Korea Selatan di laga kedua grup A Piala Dunia 2026. Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti di fase grup A. Meksiko dan Korea Selatan merupakan dua tim yang dijagokan untuk lolos ke babak 32 besar. Pada pertandingan pertama, Meksiko sebagai tuan rumah sukses mengatasi tamu Afrika Selatan. El Tri menang dengan 2-0 lewat gol Julian Quenos dan Raul Jimenez. Sementara Korea Selatan sukses merontreda saat menghadapi Ceko, sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Ladislav Rekcik, dan Korea Selatan membalikan skor menjadi 2-1 berkat gol dari Hwang In-byeon dan Oh Hyung-yu. Laga Meksiko dan Korea Selatan ini menjadi salah satu pertandingan penentukan di grup A, di mana hasil pertandingan nanti berpotensi besar menentukan siapa yang akan finish sebagai juara grup sekaligus mengunci tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kareba Kaupuna, sampai subuh sarara. Badan Amil Zakat Nasional langsung bergerak cepat merespon masa tanggap darurat pasca gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. Pada hari pertama operasi, tim medis Basnas berhasil memeriksa dan menangani 116 warga terdampak di Desa Kawarora, Kecamatan Okilalaki, Kabupaten Sigi. Langkah taktis ini diambil sebagai respon langsung setelah Gubernur Sulawesi Tengah resmi menetapkan status darurat bencana selama 7 hari melalui keputusan Gubernur nomor 300.2.1/195/BPBD/CST 2026 yang berlangsung sejak 17 hingga 23 Juni 2026. Untuk memastikan para penyintas mendapatkan perawatan maksimal, klinik rumah sehat Basnas Palu menerjunkan 5 orang personil tim medis ke lokasi terdampak parah di Kabupaten Sigi. Sampai sumsara rave, semua karya basa liatin tiru 20, Yaku Ratu Balkis.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, pergi sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

0: Sebelum sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RR Palu, Sorong Budaya Pasanggade. Seperti biasa di pukul 20 sampai di pukul 21 tentunya, saya hadir untuk Anda semua di Request Lagu Nusantara. Kita langsung ke penelpon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini? Dengan siapa?
1: Bu Yanti.
0: Bu Yanti di Sumari.
1: Iya, Bu Yanti.
0: Oke. Oke, Bu Yanti mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Ambo.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Ambon Manise.
0: Ambon Manise.
1: Lagi-lagi malam ini sedih.
0: Asik.
1: Kebetulan habis makan mie gacor ini, jadi harus dihentak-hentakan sedikit kaki dengan lengan.
0: Ah, iya, betul itu.
1: Terus kalau habis makan harus jangan diam, harus dihentak-hentakan kaki, tangan, asal jangan leher dihentakkan.
0: Oh, jangan patah nanti deh. Tolong. Selain itu, sudah ini lain nama, ya mungkin alhamdulillah.
1: gara-gara gempa kita tidak makan.
0: Harus tetap makan. Malahan harus banyak makan supaya jago lari.
1: Makan mie gacor level 3 ini waktu jadi kepedesan.
0: Iya, banyak-banyak makan le apa supaya jago lari nanti.
1: tapi jangan makan yang ringan-ringan, jangan makan yang berat-berat.
0: Jangan, tetap harus makan supaya ada tenaga. Supaya kuat lari nanti.
1: Jangan. Supaya banyak minum susu baru.
0: Iya. Terima kasih.
1: Kita jaga-jaga dulu malam ini. Makasih cantik. Salam sehat buat dirimu.
0: Terima kasih.
1: Salam sayang juga dengan anak-anaknya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada Ibu Yanti, Ibu siapakah berikut ini? Halo.
2: Halo, selamat malam Ratu.
0: Selamat malam, Request Lagu Nusantara. Betul sekali, dengan Ibu Ella. Apa kabar Ibu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagu siapa?
2: Wali.
0: Wali?
2: Murwali.
0: Oh, Murwali.
2: Iya.
0: Yang mana
2: Batu
0: tadi?
2: Ambali.
0: Yang mana tadi?
2: Watu Apali.
0: Murwali. Watu Apali.
2: Iya.
0: Saya cari dulu. Watu Apali. Watu.
2: Watu Apali ya.
0: Oke, ada lagunya Watu Apali.
2: Oh, ada ya, makasih banyak Ratu.
0: Terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, sampai jumpa Sarara. Dua penelpon, tadi sudah ada Ibu Ella juga yang menyapa kita di malam ini. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Panasrun, apa kabar?
3: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Panasrun, mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Daerah Maumere.
0: Daerah mana?
3: Maumere.
0: Maumere yang mana?
3: Bunga Rongge.
0: Maumere bunga
3: Rongge.
0: Bunga Rongge. Sebentar saya cari dulu. Bunga Rongge. Oke, Maumere. Bunga Rongge,
3: iya.
0: Ada lagunya, sebentar
3: saya
0: tanya.
3: Terima kasih, merasa bisa selalu sokal karima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Ini saya terima lagi ya, penelpon keempat ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni ya.
0: Ratu loh.
3: Oh Mbak Ratu.
0: Oke, dengan siapa ini Bapak?
3: Dengan mana?
0: Dengan Pak siapa?
3: Pak Saripudin, Jalan Jamur.
0: Pak Saripudin, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, di Jalan Jamur. Mau dengar lagu siapa Pak Saripudin?
3: Mau lagu Makassar.
0: Yang mana itu?
3: Garingnya Penona.
0: Ya, apa judulnya?
3: Garingnya Penona.
0: Garing apa?
3: Garing.
0: Iya.
3: Apa Penona?
0: Garing apa Penona?
3: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar ya, lagunya ya. Ada
3: artinya.
0: Versi apa ini? Ada versi remix.
3: Gimana?
0: Ada versi remix TikTok. Ada.
3: Jangan remix.
0: Oke.
3: Malah cuma ini. Yang biasa WhatsApp.
0: Oke, baik.
3: Oke, terima kasih Pak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke lagu pertama. Ada Toton Karibo dengan Ambon Manise. Kita dengarkan bersama. Dan untuk lagu lainnya pasti akan saya putarkan langsung di sini. Sama-sama saja. Oke, kita joget-joget dulu kata Ibu Yanti di Semarang.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama-sama Sarara, kembali lagi bersama saya dan kita masih melanjutkan lagi untuk request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Bundaratu.
1: Dari jauh.
0: Pak Arnold. Jauh sekali.
1: Raba-raba.
0: Jauh di anu sana Bumi Sagu.
1: Biar apa-apa pelan-pelan dikajar. Nah, iya deh, syukur alhamdulillah.
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, kita kembali.
0: Sehat-sehat.
1: Iya, saya mau dengar lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Percuma. Ya, ada yang belum pilih itu?
0: Belum ada. Belum ada.
1: Ah iya, percuma. Lagu Ambon, percuma.
0: Beta susah di rantau.
1: Beta susah di kursi rantau. Ya udah, oke,
0: terima kasih.

0: Halo.
1: Halo,
0: selamat malam, Le.
1: Bagaimana kabar?
0: Baik-baik kabarnya. Bagaimana kabarnya?
1: Sehat-sehat.
0: Siapa ini, Diana?
1: Iya, dari Bang
0: Dewa. Oke, Diana. Mau dengar lagu siapa, Diana?
1: Lagu Kylie.
0: Siapa? Lagu Kylie?
1: Iya. Yang mana?
0: Janjimu unde nakon ya. Oke, sebentar saya putar.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih. Saya menantikan penelpon. Ini penelpon terakhir ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara. Nomor satu.
0: Iya, dengan Pak Muhammad.
2: Iya, mantap.
0: Oke, mau dengar lagu siapa, Pak Muhammad?
2: Lagu mana dong?
0: Yang mana tuh?
2: Apa sudah? Tapi kadang dong.
0: Saya jadi kadorong lagi hati ini. Hati di hatinya orang di kadondong. Oke, sebentar saya putar lagunya.
2: Terima kasih banyak Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum-sebelum kali ini sesi terakhir perjumpaan kita di Request Lagu Nusantara. Langsung saja kita putarkan 3 lagu yang bakal menjadi lagu terakhir atau the last song ya, yang di request tentunya. Kita ke Mita Tola featuring Presley Nicky Julu dengan Percuma.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah subur yang dialiri sungai jernih dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup dari hasil sawah, hutan, dan laut. Namun di balik semua itu, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa, yang belum tersentuh oleh manusia.
1: Padi kita, ikan di sungai, dan buah dari hutan, semua sudah cukup untuk hidup.
2: Benar, alam memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
0: Namun Banu tidak merasa puas.
3: Hanya padi, hanya ikan, itu semua tidak cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa membuatku kaya.
0: Di hutan, Banu bertemu dengan petapa yang mengetahui rahasia alam.
4: Di balik hutan ini ada tempat tersembunyi. Di sana ada batu-batu berkilauan emas dan permata. Ada juga air yang dipenuhi ikan besar tanpa henti, dan pohon-pohon yang berbuah lebat sepanjang tahun.
3: Apa tadi kau bilang emas, permata, dan hasil alam tanpa batas?
4: Ya, tapi ingat, ambillah secukupnya. Jika kau mengambil berlebihan, baik emas, ikan, ataupun hasil hutan, keseimbangan akan rusak.
3: Ya, aku berjanji akan mengambil secukupnya saja.
0: Banu menemukan tempat itu. Ia melihat batu-batu emas di tepi sungai, permata di sela tanah, ikan besar berenang tenang, dan pohon buah yang selalu berbuah.
3: Wah, ini luar biasa. Aku hanya akan mengambil sedikit emas dan beberapa ikan saja.
0: Pada awalnya, Banu menepati janjinya. Ia mengambil sedikit emas untuk dijual, menangkap ikan secukupnya, dan memetik buah seperlunya.
1: Banu, hidupmu berubah. Kau punya banyak barang sekarang.
3: Aku hanya memanfaatkan apa yang alam sediakan.
2: Banu, jangan sampai kau mengambil terlalu banyak.
0: Namun keserakahan mulai tumbuh.
3: Jika sedikit emas saja sudah membuatku kaya, bagaimana jika aku mengambil semuanya? Aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa.
0: Banu kembali, kali ini dengan niat menguasai semuanya.
3: Aku akan menggali semua emas ini, dan juga mengambil semua ikan dari mata air ini, dan semua buah dari pohon ini akan menjadi milikku.
0: Ia menggali tanah tanpa henti, mengambil emas dan permata sebanyak mungkin. Ia menangkap ikan tanpa sisa, bahkan merusak sumber mata air. Ia menebang cabang pohon agar buahnya jatuh sekaligus.
4: Banu, kau telah merusak keseimbangan. Emas yang kau gali meretakan tanah. Air yang kau habiskan mengundang laut masuk. Dan hutan yang kau rusak tidak lagi menahan bumi.
3: Tidak, aku hanya ingin kaya.
0: Tanah runtuh akibat lubang-lubang galian emas. Mata air yang rusak membuat air laut masuk tanpa penghalang. Hutan yang rusak membuat tanah menjadi longsor. Semuanya terjadi bersamaan.
1: Air laut masuk ke daratan.
2: Semua orang, ayo selamatkan diri.
0: Dalam sekejap, daratan itu tenggelam, berubah menjadi teluk yang luas.
3: Aku menghancurkan semuanya hanya karena emas, karena keserakahan.
4: Ingatlah, alam bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga.
0: Kini tempat itu dikenal sebagai Teluk Palu. Kisah Banu menjadi pengingat bahwa mengambil terlalu banyak dari alam akan membawa bencana. Ambillah secukupnya dan jagalah keseimbangan, karena alam selalu mengingat apa yang manusia lakukan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Terjadinya Teluk Palu dengan para pelakon narator Ni Ketut Warni, Banu Fahri Muhammad Nur, Lira Dela Rahayu, Toma Satrio Pratama, Pertapa A.R. Novi Antin, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Gina, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Dalamnya
6: Ampun, Ali udah capek, nggak dapat uang.
7: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
8: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
9: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pailon?
1: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai bahwa memang Tokaili ini, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan apa namanya anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN, ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu, mau pilot itu berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto oleh mabuto, kalau menggavi karena mengguvi karena manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.

97,5 FM Perompak Terir Palu, suara budaya Tepasanggani. Sama-sama saudara, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Perompak Terir Palu. Sampai sama sarana kita di rumah tutura, seperti biasa saya hadir untuk Anda semua di malam hari ini. Kita ke suku Banjar dan keunikannya. Suku Banjar atau kerap disebut orang Banjar merupakan salah satu suku di Indonesia dari Kalimantan Selatan. Saat ini keberadaan suku Banjar sudah menyebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatera Utara hingga Semenanjung Malaysia. Bahkan sebagian ada yang berimigrasi hingga Madagaskar. Tak heran kalau ada yang menganggap suku Banjar sebagai nenek moyang dari masyarakat Madagaskar.

Sampai sama Sarara dilansir dari disbudporapar.banjarkap.go.id. Sejak dulu masyarakat suku Banjar telah menempati dataran rendah serta hilir di daerah arus sungai wilayah Kalimantan Tengah dan Timur. Masyarakat Banjar berasal dari wilayah Banjar yang merupakan pembauran masyarakat dari daerah aliran sungai Barito, daerah aliran sungai Tabanio, hingga daerah aliran sungai Martapura. Nah, dari sini suku Banjar pun terus melakukan migrasi sampai keberadaannya tersebar di seluruh Nusantara, bahkan sampai Madagaskar, Afrika. Nah, suku Banjar terbagi ke dalam 3 subsuku, yaitu Banjar Batang Banyu yang mendiami kawasan lembah Sungai Bahan, Banjar Pahuluan yang merupakan penduduk daerah lembah atau cabang Sungai Bahan yang hulu, yang hulunya di Pegunungan Meratus, dan Banjar Kuala yang mendiami kawasan sekitar Martapura dan Banjarmasin. Untuk kebudayaan suku Banjar sendiri, pada dasarnya kebudayaan suku ini merupakan hasil asimilasi budaya selama berabad-abad yang dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa para pedagang dari Persia dan Arab. Lantas, apa saja keunikan tradisi dari suku Banjar? Tradisi pernikahan orang Banjar telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini adalah ketika hendak memasuki pelaminan, pengantin akan diusung oleh 2 penari di pundaknya. Penari tersebut dinamakan Hanoman dan Hadra. Nah, pengusungan akan diiringi musik Hadra hingga ke pelaminan, sedangkan mempelai akan terus melantunkan doa juga selawat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pukul 21:37 waktu Indonesia Tengah. Sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Oke, selanjutnya sampai sama Sarara, kalau tadi kita sudah membahas mengenai bausung pengantin, yaitu tradisi pernikahan orang Banjar. Kali ini kita ke upacara adat Bayun Mulut. Nah, Bayun Mulut adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tradisi ini bayi atau anak umur 0 sampai 5 tahun akan diayun sambil dibacakan syair maulid. Sebelum melakukan bayun mulut, keluarga harus mempersiapkan 3 ayunan dari kain berbeda. Lalu seorang kiai akan membaca salawat diikuti semua jemaah. Sampai pada bacaan kiam, anak harus diayun perlahan. Upacara berakhir tatkala ulama membaca doa dilanjutkan makan bersama dan yang disiapkan oleh pihak keluarga. Nah, selanjutnya ada pasar terapung. Nah, di mana tradisi pedagang dari suku Banjar yang telah dikenal turun temurun adalah pasar terapung. Jual beli bahan pokok seperti sayur, buah, ikan hingga sembako dilakukan di atas perahu yang ada di perairan sungai. Perpaduan alat musik penting sejenis gitar gambus kecil, biola, gong, dan babun ini akan menghasilkan irama khas musik penting dan umumnya digunakan sebagai pengiring tarian tradisional atau lagu-lagu Banjar. Selanjutnya ada namanya ritual tanglong. Ini merupakan ritual masyarakat Banjar saat malam pertama Ramadan serta malam takbiran. Lampion akan dinyalakan saat malam pertama bulan suci. Kemudian masyarakat pun berselawat keliling kampung hingga tengah malam, bahkan ada yang sampai menjelang sahur. Nah, sama-sama Sarara, itu beberapa keunikan suku Banjar dan pembahasannya ya, di mana memang sejarah dan keberadaan suku Banjar kini telah tersebar di berbagai wilayah di Nusantara.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas untuk kaki sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis.
2: Wah wah wah wah, bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
2: Ingat pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Perompat RRI Palu, suara budaya Tarasanggani. Sampai sebesar Rara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dulu buat semua yang malam hari ini masih terus mendengarkan kami. Kalaupun ada yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, suku Banjar adalah kelompok etnis mayoritas di Kalimantan Selatan yang terbentuk dari asimilasi suku asli setempat dengan pendatang Melayu dan Jawa. Mereka terkenal dengan budaya sungai, tradisi Islam yang kuat, serta keahlian berdagang dan merantau di berbagai wilayah Nusantara hingga mancanegara. Nah, suku Banjar merupakan perpaduan antara penduduk asli Kalimantan seperti suku Dayak, Manyan, Lawangan dengan migran dari budaya ke budaya Melayu dan Jawa yang masuk melalui jalur laut sungai. Berdasarkan wilayah geografis, suku Banjar terbagi menjadi 3 suku, yaitu Banjar Kuala, di mana kelompok yang mendiami wilayah pesisir atau hilir sungai, terutama di sekitar Banjar Masin, sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Jawa. Nah, kelompok yang tinggal di sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Negara dan budaya yang kental dipengaruhi pedalaman. Ada namanya Banjar Pahuluan, kelompok yang menempati daerah hulu sungai dan dataran tinggi seperti Martapura dan Amuntai dan memiliki akar kekerabatan yang paling dekat dengan suku Dayak. Nah, kehidupan orang Banjar sangat identik dengan sungai dan budaya maritim. Beberapa warisan budayanya meliputi rumah Baajung, yaitu rumah tradisional suku Banjar yang paling populer adalah tipe bubuang tinggi, desain berbentuk panggung untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan. Ada juga pasar terapung

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

5 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarara. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Perompak Tirir Palu. Oke, dan malam hari ini kita masih melanjutkan mengenai budaya Banjar ya, atau Dayak. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu buat Bunda Haja Iriani, apa kabar? Sehat-sehat selalu di samping keluarga. Apa kabarnya malam ini? Katanya lagi dengar-dengar ya. Katanya mau kirim salam buat Bang Arif ya, yang lagi monitor juga di kantor DPR provinsi ya. Katanya lagi nongki-nongki bersama teman-temannya di kantor. Oke, yang pasti sukses terus dengan pekerjaan. Jangan lupa harus lebih waspada ya kayaknya ya. Apalagi kalau lagi jaga malam. Oke, dan untuk Haja Iriani, sehat-sehat Bunda di samping keluarga. Kayaknya harus tidur cepat deh, dari jam 10 lewat nih. Kita harus selalu jaga kesehatan kita ya. Kecuali memang ada pekerjaan yang membuat kita harus harus terjaga terus ya, sampai di jam-jam yang ditentukan. Ya, saya akan menemani Anda sampai pada pukul 24 nanti dengan informasi-informasi untuk Anda semua. Kita ke informasi dulu, sama-sama Sarara. Banjar adalah satu kelompok etnis yang berasal dari Banjar atau Banua Banjar, Tanah Banjar yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, populasi suku Banjar dalam jumlah besar juga dapat ditemukan di daerah Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nah, selain itu populasi suku Banjar dalam jumlah signifikan juga dapat ditemukan di luar Kalimantan seperti di Riau, Sumatera Utara, Jambi, Semenanjung Malaysia, dari mana akibat migrasi orang Banjar pada abad ke-18 ke Pulau Melayu, suku Banjar merupakan penutur bahasa Banjar dengan berbagai macam dialek. Nah, terikat dalam persamaan sejarah atau latar belakang serta kebudayaan, suku Banjar merupakan salah satu etnis pribumi asal Kalimantan di Indonesia yang mana berbagai elemen kebudayaannya secara resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan dianggap sebagai salah satu komponen penting warisan kebudayaan. Nah, dikarenakan faktor historis pengislaman pribumi Kalimantan, mayoritas masyarakat etnis Banjar pada umumnya kini merupakan pemeluk agama Islam. Nah, masyarakat ini menunjukkan karakteristik yang agak berbeda dari kebanyakan Dayak di wilayah pedalaman Kalimantan, di mana suku Banjar cenderung memiliki gaya hidup dan norma-norma yang berbasis Islami. Nah, etnis Banjar juga terkenal akan kemampuannya dalam bidang perniagaan. Pada masa kini, populasi diaspora Banjar dapat ditemui pula secara global atau di seluruh belahan dunia, termasuk diantaranya dalam cakupan wilayah Asia Tenggara maupun hingga ke Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia.

0: bagaimana nilai karena Mupahilo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
1: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan, bagaimana interkonektivitas terkait dengan bagaimana dengan adat kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki, ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu. Karena apa? Dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi, sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan, harusnya mau pilot, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu, ada namanya libu, menghasilkan sintu pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti katakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale, gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu, si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

91,5 FM Probater Palu, suara berita pasangan ini. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini tentunya. Dan kita pasti akan bicara soal budaya Banjar ya. Secara etimologis, kata Banjar dari sudut pandang komunitas Dayak ini sebagai etnonim mulanya berasal dari terminologi bahasa Maanyan. Dalam bahasa Maanyan sendiri istilah ini disebut Ulun Hakei, yaitu sebutan untuk komunitas yang tidak makan daging babi dan mempunyai ritual pemakaman langsung dikubur ke dalam tanah tanpa digali lagi. Hal ini berbeda dari Dayak Maanyan asli Kahariangan yang memiliki adat pemakaman sekunder yaitu Ijambe dengan melakukan ritual Maapui yaitu pembakaran tulang sisa jenazah dari hasil penggalian kuburan dari pemakaman pertama. Nah, di lokasi kremasi atau

Papuyan untuk selanjutnya ditempatkan pada peti jenazah berkaki dua yang disebut tambak. Nah, secara hakikatnya etnonim ini digunakan untuk mengidentifikasi golongan Dayak. Dari etnolinguistik Maanyan, Meratus, Nganju dan Pakuka Rau Luang, rahasia umum dalam masyarakat Kalimantan bahwa etnis Banjar sejatinya merupakan bagian dari masyarakat Dayak yang lebih besar dan telah mengalami asimilasi, baik itu dari segi agama dan budaya dan lain sebagainya dengan pengaruh luar. Nah, sahabat-sahabat Sarara, namun sebutan Dayak itu sendiri baru diperkenalkan di Kalimantan Selatan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman dari Banjar. Sesaat sebelum pendiri gereja Dayak Evangelis pada tanggal 10 April 1939 untuk menyatukan berbagai komunitas di daerah itu menjadi satu identitas kultur yang dianggap sama tapi berasal dari beragam penutur bahasa yang berbeda-beda, yaitu etnolinguistik. Nah, sebagai basis penginjilan, komunitas yang sudah dibaptis ini disebut Ulun Ungkup. Nah, hal ini tersebut didahului dengan munculnya pula istilah geografis yang disebut Tanah Dayak. Nah, pada awal pembentukan Hindia Belanda pada permulaan abad ke-19, namun dalam Hikayat Banjar, istilah Banjar itu sendiri diambil dari nama sebuah kampung di tepi Sungai Queen, ya, di mana komunitas Nganju menyebut komunitas ini dengan sebutan Oloh Masih, atau Oloh Masih ini identik dengan komunitas subetnis Banjar Kuala, yaitu Kuala Muara. Sama-sama Sarara, kita masih akan melanjutkan kebersamaan. Aceh Riani masih standby ya, masih rebahan katanya. Siapa kasih satu lagu nih untuk Aceh Riani dan juga untuk Arif ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zaporomo kami ulah. Roa, rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara- Pamoje.
2: Isa pa pamoje.
1: Para kita tambang tuh jadi kita sasata. Alane mo malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante nganangan ante rawata tu kai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mo kai limo.
2: Kai limo. Kai limo mo kai limo.

97,5 FM Perompat RR Palu Surabaya di Tama Sanggadi sampai subuh Sarara. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini.

Sama-sama Sarara, dirunut dari genealoginya, masyarakat etnis Banjar pada zaman dahulu merupakan satu kesatuan entitas yang sama dengan masyarakat Dayak lainnya di sekitar wilayah Pegunungan Meratus, khususnya dengan etnis Bukit atau kerap dikenal sebagai Dayak Meratus. Penelitian arkeolog pada zaman modern di kawasan Geopark Meratus mengungkapkan bahwa wilayah ini telah dihuni oleh manusia purba sejak zaman masa prasejarah. Kerajaan Tanjung Puri didirikan pada tahun 520 Masehi oleh diaspora Melayu kuno yang diduga berintikan penduduk asli Kerajaan Sriwijaya yang berlayar dan mendarat di selatan Pulau Kalimantan, lalu mendirikan kerajaan wilayah Tanjung Tabalong yang diberi nama Kerajaan Tanjung Puri. Wilayah Tanjung Puri kemudian menjadi daerah perdagangan yang ramai dan berkembang pesat ya, dengan rakyat yang hidup di dalam kemakmuran. Wilayah Tanjung Puri berdekatan langsung dengan pemukiman Dayak Maanya. Antara orang Melayu kuno dengan Dayak Maanya ini terjadi pembaruan dan asimilasi budaya maupun bahasa di Kerajaan Tanjung Puri, sehingga melahirkan budaya baru yang bercorak Melayu Keharingan dan Melayu Hindu Siwa. Nah, hal ini dapat dilihat dari pakaian adat Banjar tertua, yaitu bagaja, gamuling baular, yang merupakan asimilasi dari budaya Melayu kuno untuk baju dan mahkotanya, dan Dayak Maanyan untuk aksesoris janur yang disebut halilipan di belakang kepala. Tanjung Puri sendiri diperkirakan merupakan bagian dari atau berdirinya Kerajaan Kuripan sebagai kerajaan kuno yang kemudian berkembang menjadi negara Dipa.

0: sisi sedikit bahwa dari dunia pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau pendengar tahu ini sebenarnya nih kakak ini pernah kerja di dunia perbankan gitu ya. Di dunia perbankan tiba-tiba berhenti nih. Langsung mengikuti ke Frozen. Gimana sih ceritanya sampai pikiran ke Frozen begitu langsung, karena memang awalnya suka masak kah, atau memang berhenti deh dari dunia pekerjaan, nanti kita buka usaha sendiri atau seperti apa? Ini mungkin salah satu ini.
1: Karena yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah suami coba-coba budidaya bioflow, ternyata animo masyarakat di Kota Palu itu lumayan. Jadi dari situ saya berpikir kenapa saya tidak memanfaatkan hasil budidaya ini saja, hasil budidaya dari usaha suami. Karena kan daripada saya ambil lagi di tempat lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi, kalau dengan suami kan masih bisa bernego toh. Jadi untuknya bisa double, saya bisa dapat harga yang miring, tapi jualnya juga keuntungannya tetap ke saya juga. Artinya double-double.
0: Jadi
2: istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu masuk kita kelas sama bapak-bapak.
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
5: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersulut-sulut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan,
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Sampai subuh sararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran program 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran kami mulai esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja saran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat didengarkan di aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebut sararku pura-pura. Sahabat berita pesangga nih ya. Senang sekali rasanya saya Arif Lahu bisa kembali menyapa kamu di pagi hari ini dan di hari Jumat berkah tentunya untuk kita semuanya. Sampai sebut sararku pura-pura. Jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur pagi hari ini. Semoga saja kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi masih dalam situasi gempa terus ya. Pagi ini masih merasakan lagi, tapi alhamdulillah gempanya sudah kecil-kecil begitu ya. Tetap kita waspada begitu sampai sebesar pura-pura. Dan untuk Komiu Pura ya, di pagi hari ini kami akan menemani Komiu Pura ada Koritinti Alima Hingana hingga Ritinti 24. Ria beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di mana pagi hari ini ada program Mutiara Pagi. Setelah Mutiara Pagi dilanjutkan dengan program Nuapa Kareba Palu. Setelah Nuapa Kareba Palu nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Novempoi. Setelah Sarapan Novempoi dilanjutkan dengan program Kata Antodea. Nah itu untuk sesi 1 ya, Depart 1 Antia Korflo Hubo. Setelah itu nanti ada Depart 2 bersama rekan saya Arnov Yanti. Ada beberapa program juga yang akan dihadirkan. Yang pertama Kata Antodea. Setelah Kata Antodea ada Teh Sato Kaili. Setelah Teh Sato Kaili dilanjutkan dengan program Siaran Berjaringan Nusantara. Setelah Siaran Berjaringan Nusantara dilanjutkan dengan program Mang Yepi Dede Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Setelah itu masuk di part 3 ada Manjayon Jayo ya. Setelah Manjayon Jayo dilanjutkan dengan siaran Azan Maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan program Teh Sato Kaili. Depart malam ada request lagu Nusantara. Setelah request lagu Nusantara dilanjutkan dengan program Motutur Apresiasi Budaya. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan saya Maria Immaculata untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi.
1: Qori Muhammad Ofiq Hasan akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Baik pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang kembali.

0: Baik, perusahaan RRI Palu kita akan bergabung bersama RRI Toli-Toli untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan.
1: RRI Digital, dan untuk pagi hari ini dalam siaran Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Toli-Toli tentunya akan menemani kebersamaan Anda, dan acara ini juga akan disiarkan oleh Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Bau-Bau, SP Bone, SP Ampana, dan juga tentunya di pagi hari ini acara ini juga akan disiarkan kolaborasi Buol. Dan alhamdulillah Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Ustadz, bisa mendengarkan suara kami, Ustadz? Baik, untuk saat ini kami masih berupaya untuk bisa terhubung dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa bersama dengan RRI, mungkin kameranya bisa on karena kita juga live YouTube untuk pagi hari ini.
2: Ini kamera sudah on ini, tapi ini kamera sudah on tapi ini tidak terbuka.
1: Iya. Baik, Ustadz, mungkin sembari di

istilahnya haji mabrur, ada istilahnya haji mardud. Haji mabrur adalah haji diterima haji, tapi ada istilah haji mardud.

daña por un bajo. Setelah seseorang pulang menunaikan ibadah haji, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa

bukan sekadar pahala, tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh rangkaian dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemabrulan lahir dari keikhlasan, dari ketaatan,

0: penjelasan singkat yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG MPDI, terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu ibadah haji. Ya, baik. Tentunya Ustadz, kita ingin tahu juga apa yang dimaksud dengan haji mabrur menurut pandangan Islam ini.
1: Ya, baik. Kalau kita berbicara haji mabrur, salah satu haji yang betul-betul kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi

ibadah haji, ketika dia berangkat dari tanah air dan setelah kembali

salah satu misalnya ibadah di waktu sebelum haji, artinya masih ada yang belum sempurna, kemudian akhlak juga mulai belum sempurna. Tapi ketika dia setelah selesai melaksanakan haji, ketaatan yang tidak pernah terjadi setelah melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu tanda-tandanya bahwa para ulama itu setelah pulang dari haji, seseorang insyaallah yang tidak kurang membaca Al-Quran, dia sudah membaca Al-Qurannya, yang tadinya kurang berzikir, zikirnya sudah mantap, dan melakukan amal sudah rajin bersedekah, jiwa sosialnya yang luar biasa, betul-betul amal itu dia sampaikan. Maka yang mengingatkan itu orang yang baik salat itu bahwa orang yang

orang yang mampu mengadakan secara otomatis bahwa setelah saya diterima sebagai tamu Allah di Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah, maka saya berpikir

menjadi haji mabrur. Tapi ketika sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya karena mungkin duitnya banyak, kemudian tidak ada yang niatnya untuk melakukannya, maka bisa saja dikatakan kata istilah ulama itu adalah tidak ada perubahan, hajinya tertolak. Nah, inilah yang kita sayangkan.

0: Demikian.
1: Oke, baik Ustaz. Kembali ada penelpon yang bergabung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Oke, baik.
2: Dengan Bapak Saban.
1: Terima kasih. Silakan pertanyaannya Pak Saban.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya orang yang melampaui baik haji sementara yang daftar kurang lebih ribuan yang belum menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, di rukun haji yang kelima ini kan ada haji, naik haji bagi orang yang mampu. Apakah haji rukun haji yang keempat macam ini apakah sudah sempurna semua? Alangkah hanya itu Pak Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih untuk kita tahu bersama bahwa haji itu begitu banyak ya. Bagaimana?

0: kedua sampaikan bahwa tentunya dalam ibadah haji ya, kita ingin agar menjadi haji yang mabrur, itu haji mabrur terjaga begitu. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Saban.

haji itu wajibnya satu kali, Pak. Kedua kalinya itu sudah sunnah. Tapi untuk hari ini, kalau kita bertanya, apakah jamaah haji kita setiap tahun yang haji bisa mendaftar? Bisa mendaftar, Pak, tapi menunggu lagi 15 tahun. Aturan yang terbaru, 15 tahun. Bagaimana kalau ada para pintu itu melalui tes seperti yayasan itu di tes sehingga bisa dia bolak balik? Karena hari ini saudara kita mendaftar hari ini sudah menunggu, jadi sulit rasanya untuk iya. Yang kedua, tidak ada larangan juga dalam Islam bahwa apakah boleh bolak balik. Itu boleh saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi lebih afdal kalau ada misalnya di antara saudara kita, apalagi orang tua kita belum berhaji, maka lebih baik, lebih afdal kita bantu saudara kita atau orang tua kita yang belum menunaikan ibadah haji, baik itu haji reguler maupun dengan haji umrah. Dan itulah yang disunahkan Nabi, bahwa barang siapa yang tidak mampu berhaji maka boleh melaksanakan haji umrah. Hari ini kalau kita lihat

0: Baik, Ustadz, ini bagaimana cara menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin ini yang tentunya kita peroleh selama menjalankan ibadah haji dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan keimanan kita. Tapi sebelum dijawab, Ustadz, ini ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana? Halo?
1: Halo, halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak?
1: Pak Dikende.
0: Pak siapa?
1: Gafar, Gafar.
0: Pak Gafar, maaf Pak, suaranya agak putus-putus, kami terima. Pak Gafar Dikende, silakan Pak Gafar pertanyaannya pagi ini.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbicara masalah tentang haji ini, haji terbaru ini. Karena kalau umrah itu tidak naik di Padang Arafah. Kalau haji-haji sekarang ini naik di Padang Arafah. Jadi kalau umrah itu apa bedanya dengan ini haji sekarang ini yang Idul Adha ini dengan haji umrah? Terima kasih Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Gafar di Tende. Jadi ini perbedaan ini Ustaz antara umrah dan juga pelaksanaan ibadah haji. Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Gafar.

dia dikategorikan haji besar. Iya. Bagaimana, apakah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya. Tinggal kita melihat bagaimana kondisi fisik kita. Bagaimana kesehatan kita? Masih istita'ah atau tidak? Kalau misalnya sudah umur 70, 80 dan mengkhawatirkan, maka usahakan berumrah. Dan itulah yang disampaikan nanti, maka orang yang tidak sempat berhaji

0: Ya baik, terima kasih untuk Pak Ghafar di Tenda yang sudah bergabung bersama kita. Baik Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari apalagi setelah kita menjalankan ibadah haji, tentunya kita dituntut untuk lebih melatih lagi sikap sabar, ikhlas dan juga disiplin dalam beribadah. Ini bagaimana cara kita menjaga hal tersebut setelah kita melaksanakan ibadah haji?
1: Iya, salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita supaya kemampuan maka yang tadinya mungkin sholatnya semua setelah dia sah menjadi gelar haji, maka harus berubah, tidak boleh tidak, dan harus dilawan. Hafizu ala sholati wa sholatil ta wa kumulillah Surah Al-Baqarah. Peliharalah sholatmu, peliharalah sholat usta. Artinya bagaimana caranya

salah satu persyaratan untuk menjaga itu adalah kekhususan salat. Orang yang telah merasakan nikmat beribadah di Syam dan beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, maka seharusnya semakin ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, harus kita membiasakan Al-Quran. Mungkin

Nauzubillah. Selama di tanah suci, banyak jemaah yang rajin membaca Al-Quran. Kebiasaan ini hendaknya terus dilanjutkan. Kalau kita renungi hadis Nabi, khairukum sebaik-baik kalian adalah orang cukup. Bagaimana kita bisa

nomor satu diterima pertobatannya kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan jamaah haji kita ini, jamaah haji kita ini 200 ribu ini membawa berkah bagi Indonesia.

0: sebagai pihak keluarga untuk mengingatkan, sehingga tentunya tidak menimbulkan rasa sakit hati ketika mungkin mendapatkan teguran dari pihak keluarga. Silakan Ustaz.
1: Iya, baik. Kau muslimin dan

sekalian, masih ada jamaah yang tidak ikut aturan bagaimana pakai

pulang ke kampung halamannya. Luar biasa penampilannya, lehernya kelihatan semua, seolah-olah dia yang paling cantik. Apakah itu cocok dengan Islam? Jadi saya himbau kepada keluarga, ingatkan keluarganya,

Alhamdulillah dalam haji itu dalam salah satunya riya. Setelah pulang haji, sebagian termuda ini apa ya? Makanya Allah katakan itu

rajin sholat. Mungkin hajinya karena dia banggakan sudah dia hebat. Hajinya menampilkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita.

0: baik dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik Ustadz, di closing statement perjumpaan kita dalam Sajian Mutiara Pagi Islam berjaringan Korwil Nusantara 4 di pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada jemaah haji kita yang tentunya akan kembali ke tanah air khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini agar istiqomah dalam menjaga kemabruran hajinya? Silakan sekaligus closing statement.
2: Baik, Bapak.

0: makruh.
1: Amin
0: ya rabbal alamin ya Allah.
1: Baik, terima kasih. Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat, hari ini mewakili Anda, kita akhiri.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kerai Bapak Melana sampai subuh secara pura-pura, BPBD Sigi mencatat korban meninggal akibat gempa bumi jadi 3 orang. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bumi di daerah tersebut mencapai 3 orang. 2 korban tambahan berasal dari Desa Berlikari, Kecamatan Palolo, dan Desa Kamaroraa, Kecamatan Nokilalaki. Sebelumnya yang meninggal itu dari Desa Ampera, di mana kata Kabid Bencana BPBD Sigi Ahmad Yani saat ditemui media. Dan ia juga mengungkapkan bahwa korban dari Desa Berlikari sudah memiliki riwayat penyakit bawaan saat gempa terjadi. Saat gempa bumi, korban terjatuh dan mengalami serangan jantung. Selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Balai Keselamatan Kota Palu karena proses pendataannya belum masuk pada laporan awal sehingga korban tersebut belum sempat terdata.

Kareba kopuna sampai subuh sarar kupura-pura. BMKG gempa susulan di Sulawesi Tengah 782 kali hingga hari ketiga bencana. Rumba Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan gempa susulan di Sulawesi Tengah sebanyak 782 kali hingga hari ketiga setelah bencana alam. Dari pantauan dan analisa dilakukan gempa susulan dengan kekuatan terbesar magnitudo 5,3, di mana kata kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Palu, dan ia juga menjelaskan gempa susulan masih merupakan rangkaian gempa besar magnitudo 6,7 dengan episenter 42 km arah tenggara kota Palu, kedalaman 10 km yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat tetap tenang dan tidak panik, lalu selalu memperbaharui perkembangan informasi kegempaan dirilis pemerintah daerah atau Pemda maupun otoritas terkait. Di mana juga kami terus melakukan pemutakhiran perkembangan data kegempaan dan kami informasikan kepada masyarakat melalui kanal resmi BMKG maupun Pemda setempat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid telah menerbitkan surat keputusan nomor 300.2.1 tentang penetapan status tanggap darurat bencana gempa bumi berlaku mulai 7 sampai 23 Juni 2026.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoya-koya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa Saranku Prapura. 29 menit bergeser dari pukul 6 di pagi hari ini. Sampai jumpa Saranku Prapura. Mari awali hari ini dengan hati yang kuat ya, pikiran yang positif dan semangat yang tidak mudah goyah ya. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari hari kemarin. Dan tentunya sampai subuh Saranku Prapura, gempa yang terjadi mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Namun di balik setiap ujian selalu ada kekuatan yang tumbuh dalam diri kita. Tetap waspada, tetap tenang, dan tentunya tetap saling menguatkan. Kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi ketenangan dan kebersamaan akan membantu kita melewati setiap keadaan ya. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan harapan kita ya. Bangkitlah dengan semangat baru ya. Jaga kesehatan, perkuat kebersamaan, dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik ya. Jadi untuk masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah ya, yang gempa kemarin magnitudo 6,7, mari kita tunjukkan ketangguhan yang selama ini menjadi ciri masyarakat daerah ini. Tetap mengikuti informasi resmi, menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta saling membantu sesama yang membutuhkan begitu. Jadi sampai subuh secara rekuperaporah, tubuh yang sehat adalah modal untuk berkarya ya. Pikiran yang tenang adalah kunci menghadapi ujian, dan semangat yang kuat adalah jalan menuju kesuksesan ya. Jadi semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang baik, serta kekuatan untuk menjalani aktivitas dengan penuh optimis. Tetap semangat, tetap produktif, dan yakinlah bahwa setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan hari yang penuh berkah.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura. Kita lanjutkan kembali masih di program Nopa Kariba Palu di pagi hari ini sampai subuh secara Argo Prapura. Jumpa informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Parimo dorong digitalisasi dan daya saing UMKM melalui pameran produk. Jadi pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui pameran produk lokal yang digelar di halaman auditorium kantor Bupati Parigi Motong pada Rabu kemarin, dan kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kewirausahaan Nasional dan Hari UMKM tersebut mengusung tema UMKM terkoneksi, ya, tumbuh berinovasi sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha lokal yang lebih kreatif, inovatif, dan tentunya berdaya saing. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Motong, Fit Dewana, SSTP, MAP, mengatakan pameran tidak hanya menjadi ajang promosi produk, tetapi juga sarana peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif, ya. Melalui kegiatan ini, di mana ia mengatakan ingin mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperkuat strategi pemasaran, inovasi produk, dan juga tentunya pemanfaatan teknologi digital. Selain menghadirkan stand pameran berbagai produk unggulan daerah, Dinas Koperasi dan UMKM juga memfasilitasi pembuatan video promosi bagi para pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital dan media sosial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Pindahku. Pindahku dulu nih. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain mencarikanku. Sana ku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kereba Pamulana sampai sebesar Argo Prapura. Pasca gempa 6,7 magnitudo Pangdam 23 Palaka Wiraca kesiapan rumah sakit tentara di Palu. Rumah sampai sebesar Argo Prapura. Pangdam 23 Palakawira, Mejen TNI J. Binsar P. Sianipar meninjau langsung rumah sakit tentara Dr. Sindu Trisno di kota Palu untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi layanan kesehatan serta kesiapan sarana penunjang penanganan darurat di lapangan. Dalam peninjauan itu juga Pangdam juga memastikan bahwa seluruh fasilitas tetap dapat berfungsi optimal di tengah situasi pasca bencana. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam meninjau pembangunan tenda darurat yang disiapkan sebagai lokasi pelayanan dan perawatan sementara bagi pasien. Langkah ini merupakan bagian dari upaya antisipatif untuk menjamin keselamatan pasien sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah situasi pasca bencana. Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura seputar Piala Dunia. Cuan Piala Dunia 2026, pedagang jersey DIY Palu raup omset hingga 10 juta. Rumba sampai sebesar Argo Prapura, euforia Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya dirasakan para pencinta sepak bola tetapi juga membawa berkah bagi pedagang atribut dan jersey negara peserta di kota Palu. Tingginya antusiasme masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia itu membuat permintaan jersey sebagai negara peserta meningkat tajam. Kondisi tersebut bahkan sudah terjadi sejak sepekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Salah seorang pedagang atribut dan jersey Piala Dunia di Kota Palu, Ivan, mengaku penjualan jersey mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Menurutnya, sebelum momen Piala Dunia jumlah jersey yang terjual hanya berkisar 5 hingga 10 lembar per hari. Namun selama perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan meningkat drastis menjadi 20 hingga 70 lembar per hari. Sampai sebesar Argo Prapura, besiamo karibasale papitu, ante aku arflahubo.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
2: Oke.
1: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
2: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
1: Plastiknya berbayar ya, Bu?
2: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
3: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
4: Gimana, Ma?
2: Papa cepat jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
4: Oh,

Oke, baik, sampai itu secara kupura-pura informasi selanjutnya masih di program Nopo Kareba Palu ya. Pemerintah Kabupaten Sigi tetapkan status tanggap darurat bencana. Di mana pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana pasca magnitudo 6,7 dan status tanggap darurat bencana berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 kemarin hingga 30 Juni 2026. Di mana kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi saat rapat usai rapat satuan tugas atau satgas tanggap darurat bencana Sigi di Kamarora. Dan ia juga menjelaskan data sementara yang dihimpun tim reaksi cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat jumlah warga terdampak sebanyak 5.300 jiwa atau 1.300 kepala keluarga dan rumah rusak sebanyak 1.300 unit. Sejak hari pertama gempa pada Selasa, pemerintah Kabupaten Sigi telah membantu proses evakuasi warga dan hari kedua pemerintah fokus melakukan penyaluran logistik makanan, air bersih, tenda, dan penanganan medis terhadap korban bencana. Sampai sebut secara ruku pura-pura, kehadiran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di lokasi bencana merupakan bukti pemerintah hadir dalam melakukan percepatan pemulihan bencana. Dan ia juga menjelaskan gempa dangkal yang mengguncang Sigi setidaknya memberikan dampak kerusakan di dua kecamatan di kabupaten itu, yakni Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki. Di masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Sigi juga mengerahkan organisasi perangkat daerah atau PD dibantu TNI, Polri, Tagana dan relawan lainnya dari berbagai lembaga untuk mempercepat penanggulangan kedaruratan.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi nyai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita rapak warososo posong sasubut. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di informasi Nova Kader Bapak lu ya. Dan 45 menit bergeser dari pukul 7. Terima kasih untuk Komi Pura sampai sebesar aku Pura yang masih setia mendengarkan perempat RRI Palu. Dan jangan lupa sebentar di program Sarapan Nuvempoi ya, kita akan bahas beberapa informasi Mbak untuk pagi hari ini di program Sarapan Nuvempoi di pukul 8 hingga pukul 10 ya sebentar. Nah, untuk hari ini di program Sarapan Nuvempoi kita akan berikan beberapa informasi seputar perikanan tangkap aquakultur atau budidaya dan pengolahan hasil laut ya. Nah, ini nih kita akan bahas seputar perikanan, seperti apa sih hasil laut ya, pengolahan hasil laut seperti apa. Nanti kita bahas sebentar di program Sarapan Nuvempoi. Dan untuk informasi juga di mana PLN OP3 Palu gerak cepat ya pulihkan jaringan listrik di Sigi terdampak gempa bumi. Jadi di mana perusahaan listrik negara unit pelaksanaan pelayanan pelanggan atau PLN OP3 Palu bergerak cepat melakukan pemulihan jaringan listrik yang sempat terputus di wilayah terdampak bencana gempa bumi magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi. Manajer PLN OP3 Palu melalui asisten manajer niaga dan pemasaran Fuad Syarifuddin Rauf kepada RRI mengatakan sampai saat ini pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak sudah mencapai 100% kecuali rumah warga yang mengalami rusak berat atau roboh dan tidak dapat dihuni kembali. Jadi untuk lokasi-lokasi bencana sudah menyala semua, yang belum menyala itu yang unit rumah yang mengalami rusak berat atau roboh yang tidak dapat dihuni kembali. Fuad juga menegaskan PLN memastikan pemulihan jaringan listrik sudah pulih 100% dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mendukung proses pemulihan pasca bencana. Jadi selain melakukan pemulihan, PLN juga berkomitmen menjaga keandalan ya jaringan guna mendukung aktivitas warga yang berangsur kembali normal setelah terdampak gempa. Jadi untuk memantau dan memastikan jaringan listrik handal di wilayah tersebut, PLN OP3 Palu menyiapkan tim di lokasi bencana ya. Selain melakukan perbaikan jaringan listrik, PLN juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang belum mendapatkan aliran listrik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa cepat jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja ya. Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
3: Oh.